0: Duh suaraku, kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
1: Iya, bawel banget sih.
2: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kau akan ku cari. Siapa yang semalam kejebak macet nih sahabat suara? Karena ternyata ada penutupan jalan. Jalannya dekat rumahnya Adal, ternyata ada kirap Suran Mbah Demang yang itu semalam banget mulai jam 8 malam ramainya luar biasa sekali.
1: Aku nonton loh guys.
0: Ais, ini dia. Kamu yang diarak apa yang nonton?
1: Aku gogo maksudmu, ha?
0: Aku cuma tanya.
1: Aku diarak.
0: Aku tanya baik-baik loh Del. Aku tuh kepo soalnya kan aku suka banget sama hal-hal yang berbau budaya. Nah itu kan sebenarnya termasuk budaya kan?
1: Budaya,
0: Mbah Demang gitu kan tokoh. Dan emang tradisinya setiap tahun ada. Dan dari aku kecil emang ikut.
1: Kayak kau nonton dong mamungi?
0: Enggak, aku ikutnya maksudnya waktu ininya.
1: Orang-orang aneh?
0: Bukan, ininya pasar malamnya.
1: Oh dulu tuh.
0: Kan rangkaian toh.
1: Betul. Dulu pasar malamnya itu sahabat suara ada di pasar Telogorjo. Persis depan rumah. Ya enggak persis banget sih. Tapi kayak
0: ngarpak pas Del. Hah? Langsung anu kura-kura.
1: Maksudmu?
0: Aku tanya.
1: Aku tanya. Aku tetel yang pasar gue. Ya ramah salah juga sih.
0: Enggak masalah.
1: Tapi tidak tepat goni.
0: Pokoknya dekat rumahmu lah ya.
1: Haa.
0: Itu Mbah Demang.
1: Di depan gitu rumah saya. Keluar dari gang rumah saya. Nah itu wes ketemu sama pasar Telogorjo. Tapi kan terus pindah kan, sekarang udah nggak di sana di kita iki ya lapangan Banyuraden apa ya suara,
0: tapi masih dekat di situ soalnya kan lokasinya tetap sama-sama di Banyuraden lah ya, desanya Banyuraden. Karena Mbah Demang ini setahu saya itu tokoh leluhur yang emang dulunya tuh mimpin di wilayah desa Banyuraden dan ada makamnya juga.
1: Nah kemarin itu saya nggak lihat dari awal sahabat suara. Terus saya cuma lihat, tapi kok tiba-tiba jam-jam 9:30 tuh siapa yang buat lihat? Jadi saya naik motor, keluar. Kalau saya keluar gang itu udah ketemu sama karang-karangannya.
0: Oh.
1: Jadi makanya kemarin itu, kalau misalnya warga desa saya, jam 8 udah harus sampai rumah. Ush. Biar gak ribet.
0: Oh beda berarti ya, kalau di tempatku, aku kan hitungannya jauh banget, biar mungkin 3 kilo, 5 kilo ada kali ya.
1: Mm-mm.
0: Dan itu kalau ceritanya zaman dulu, orang-orang di kampung gue kayak yang mbah-mbah gitu-gitu, itu pada jalan dari rumah ke daerah tempatmu itu di pasar Trokorejo.
1: Dan gue ya udah melaku. Wah gorong iya. 100 meter sekolah jalan. Gue main apa? Nah aku kan merga apa? Merga wis mulai. Gue ngerti lah. Merga wis mulai jadi bangan aku ketinggalan naik motor. Di parkirin di sana deket situ aja sahabat suara. Terus tumben-tumben nanya kemarin itu tuh ada penampilan dari drum bandnya STPN.
0: Oh.
1: Kemarin-kemarin tuh gak ada tuh.
0: STPN sih kata dari apa deh? Sekolah Tinggi.
1: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kan?
0: Oh. Jadi aku sekarang tahu deh alasanmu kenapa nonton, padahal biasanya nggak nonton. Karena mau nonton mas-mas STPN itu kan.
1: Kalau mereka selalu udah bukan mas-mas kan, untuk kita udah dedek-dedek kan.
0: Tapi kan badannya bagus deh.
1: Eh gak masalah, asalkan dedek-dedek itu mau sama tante.
0: Aduh.
1: Masalahnya adalah tante yang ini ki apa ya, sahabat suara. Raiso mbayari, butuhnya malah dibayar.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Semalam meriah banget sama suara karena ternyata lebih dari 1.500 bergodok keprajuritan dan kesenian ini ngikutin kirapnya. Dan ada dua buah gunungan sama pusaka-pusaka peninggalan Eyang Demang yang juga ikut ke arak-arakannya. Untuk yang kamu lihat sendiri itu sebenarnya bentuknya gimana, Del?
1: Kalau misalnya dari kemarin-kemarin ya, karena kemarin yang semalam itu sobat suara, jujur saya gak ketinggalan nontonnya.
0: Oh, tengah-tengah banget ya.
1: Tengah-tengah banget. Jadi saya cuma lihat bergodo pas akhirnya. Tapi memang biasanya itu dari setiap, gak tau ya, setiap dusun kelihatannya. Setiap dusun itu mereka ngeluarin.
0: Ada ngeluarin apa?
1: Penampilan-penampilan. Ngeluarin api, kayak ada yang bawa ogoh-ogoh. Terus ada yang ngeluarin bergodonya. Nanti ada ibu-ibu dandan. Biasanya desaku juga, tapi semalam desaku lagi ora.
0: Karena apa, musuhan?
1: Ora, kowe kok kowe jadi memframing desa aku kowe.
0: Aku cuma
1: tanya. Warga guyangan, tolong ini
0: bintang. jangan dong.
1: Ora, bu aku kurang ngerti mungkin jadi ini sih anak-anaknya lagi wegah di lagi gak
0: pengen.
1: Sibuk
0: lah, lagi sibuk mungkin.
1: Jadi kayak yang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kemarin ada yang dari nanti ya aku lihat dari Kademangan ada Banyuraten, ada Banyumeneng, ada pokoknya banyak.
0: Jujur aku baru tahu di situ namanya Banyu-Banyu semua. Emang gitu ya?
1: Aku ya ngerti.
0: Aduh.
1: Tadi gue ngerti lah.
0: Apa?
1: Gue ini ada lise. Di DKN yang grup RT ini
0: tempatmu? Ya,
1: tempatku.
0: Iya.
1: Lah orang tua kan masuk.
0: Iya benar.
1: Jadi aku cuma taunya karena itu. Aku juga saat dulu ini gak ngerti. Masalah geografis aku nol.
0: Kamu kayaknya emang gue yang kurang rukun ya, Dil ya, sama warga ya?
1: Orang tua aku rukun.
0: Oh kamu?
1: Aku ora. Aku bukan parah. Kurang rukun bintang.
0: Tapi apa deh?
1: Kurang serawung.
0: Oh iya iya, kurang serawung. Emang kurang diterima juga?
1: Astagfirullahaladzim, masa aku kurang diterima.
0: Nah, terus?
1: Sebaik semantep aku kayak gini.
0: Semantep kurang, banget ya.
1: Mantep ini kok aku kurang diterima. Aku tuh hanya tidak punya hubungan yang baik saja dengan lingkungan.
0: Tolong diperjelas, sudah cukup. Padahal tadi udah bagus citranya. Udah, cukup.
1: Terus memang banyak penampilan. Dan memang biasanya di awal itu sahabat suara, itu nanti pusaka-pusaka itu keluar. Terus habis itu ada fotonya juga keluar. Terus biasanya ada cewek, dia pakai kuda. Yang pokoknya dandannya ala prajurit gitu lah.
0: Oh, kuda beneran tapi ya?
1: Kuda beneran. Kuda beneran. Terus nanti di belakangnya ada prajurit-prajurit bawa senjata, bawa apa sih jenengnya kayak
0: tombak,
1: ada yang bawa tombak, gitu-gitu deh sahabat suara pokoknya. Dan vibes-nya, feels-nya itu langsung kayak merinding begitu itu lewat. Karena kan ada yang nyalakan dupa dan lain sebagainya kan.
0: Iya.
1: Wah, itu langsung merinding. Merindingnya itu apa ya kayak wah keren banget. Kalau saya pengen nangis sih lebih ke
0: terharu.
1: Cuman kemarin tadi sayangnya ya, karena kan saya begitu keluar langsung ke area Jalan Godean itu yang kemarin dipakai untuk kirap.
0: Iya.
1: Kemarin tadi pagi itu sahabat-sahabat begitu saya keluar, saya ngerasa ada yang beda di Jalan Godean.
0: Apa?
1: Bedanya adalah sampahnya masih banyak.
0: Aduh, tolong dong. Ini kan udah acara budaya. Harusnya kan yang dibudayakan enggak cuma tentang tadi kesenian, terus senjata lain sebagainya. Tolong dong budi pekertinya juga, termasuk juga akhlak antum-antum semua. Tolong dong, bisa kali cuma sampah doang. Ini kan masalah sepele ya, Dil ya. Masa kayak gitu aja harus diajarin sama kita-kita yang masih kecil ini.
1: Mah kecil banget nih. Kalau saya sih enggak kecil ya. Tapi saya besar sekali.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin sahabat suara, waktu saya pulang dari siaran, dari suara, itu ke jalan yang deket Lempuyangan, itu kan ada pedotan kereta. Nah disitu banyak banget anak kecil. Bener-bener yang sebanyak itu, pada nonton, pada ngerekam gitu. Aku mikir, ih kenapa kebanyakan anak kecil? Anak kecilnya tuh kelihatan warlock.
1: Iya tahu.
0: Jadi yang sadelnya tuh ditaruh ke tangan tuh loh Del.
1: Oh,
0: sadel selop tapi ditaruh ke tangan gitu.
1: Sikile iki, terus daerah sendalnya.
0: Nyeker, ini kenapa? Oh aku baru ingat ternyata pada udah libur sekolah.
1: Oh
0: iya kan?
1: Iya betul.
0: Dan ngerinya, aku kagetnya, mereka tuh kayak udah santuy aja di pinggir jalan gitu, di pinggir relnya itu. Karena keretanya belum lewat, ada satu anak yang dia nyebrang.
1: Buset.
0: Jadi kayak pindah posisi gitu, entah angle kameranya kurang pas apa gimana kurang tahu tuh. Tapi kayak horror aja gitu gak sih? Bocil loh.
1: Kue, nek misal kamu melihat warlock ya sahabat suara, jangan samakan apa ya adrenalinnya sama kita.
0: Iya tapi tetap kita yang ngeliatin kayak sedek gitu loh.
1: Sikilmu langsungnya kayak langsung enteng
0: kena gitu. Iya makanya tenang walaupun kita paham sepertinya sudah dari lahir terbiasa gitu kan, tapi ya tolonglah kalau main ya jangan yang di tengah-tengah rel itu kan hitungannya tengah dong kan lewatin dari palang. Mending kalau main tuh ya lapangan kayak apa di tempat yang emang aman untuk anak-anak.
1: Lebih ke nonton sepura masalah, tapi rodo-adoh.
0: Benar, di kawasan yang emang itu tuh gak membahayakan.
1: Betul.
0: Iya kan, kalau gak inilah, kalau aku dulu kecil, aku kan gak ada rel dekat rumahku. Nah, adanya lapangan, sawah sih sebenarnya. Itu banyak banget anak-anak kayak pada main layangan.
1: Adikku lagi seneng main layangan, gue ngerti dah. Karena kayak Kang Andani. Rampung, Rampung.
0: Iya.
1: Ah, jangan tiap ada semua lagi aku. Emosi, suwe-suwe.
0: Jangan dong.
1: Adikku lagi seneng banget main layangan. Ngerti dah sahabat suara.
0: Apa tuh?
1: Jadi dia tuh di rumah tuh banyak bambu. Karena dia gak main di layangan.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa?
0: Ku ambil bambu sebatang. Ku potong sama panjang.
1: Ku
0: raut dan ku timbang dengan benar.
1: Kita lagumu salah deh.
0: Ku jadikan layang-layang.
1: Ada salah ya? Nanti ngomong lagu sih. Kan Adi lagi ngomongin layang-layangnya.
0: Lagu tentang layang-layang ini. Terus kenapa?
1: Terus abis itu dia lagi seneng layang-layang. Jadi dia bikinin layang-layang gitu sahabat suara. Pertamanya tuh dia jualan.
0: Wih keren.
1: Tapi belum dibikin. Jadi ada satu tempat gitu di deket rumahku yang dia jualan. Jadi dia kulaan ngono kae. Dia sok njaluk ide Mbak Mangewu.
0: Agak malak ya.
1: Nggo kulaan layang-layang kuwi sahabat suara. Aku dodoli ning gone kanca-kancane. Nah sekarang dia tuh lagi suka. Karena dia buat layangnya lebih besar.
0: Ini layangan yang bentuknya segi empat biasa gitu atau gimana?
1: Iya, yang sebelumnya segi empat. Yang ini dewe bentuk-bentuk dewe.
0: Keren, respect.
1: Sikap cendeknya memang
0: pebisnis dari kecil ya.
1: Kreatif banget cuy. Wes kan, jadi dewe gak winning ngono kuwi. Ya ampun sahabat suara.
0: Kenapa?
1: Dewe nek isih wes main layangan, wes railing omah.
0: Wes, aku bisa membayangkan dia pasti waktu balik ke rumah udah berbentuk dekil. Ambune matahari ngonoin, arah
1: dok-dok.
0: Enggak, ini biasanya. Biasanya, kan panas-panasan Del. Enggak ada main layangan di indoor kan?
1: Nah, iya nyangkut.
0: Makanya itu, harus terbuka. Terus habis itu kenapa?
1: Terus iya bener, bentuknya aduh apa ya. Aku udah prihatin. Kuyo, oleh rotu ojo pepanas kono ki lho. Rapopo main layangan. Tapi ya mesti kan cowok kan,
0: iya, cah lanang.
1: Justru malah biar dia tuh punya core memory lanangnya ki.
0: Bener. Setuju.
1: Tapi kalau misalnya kamu
0: diikutin lomba aja Del.
1: Oh, dia malah main aja iki.
0: Apa?
1: Nonton festival layangan.
0: Ah, itu tiap tahun ada tuh.
1: Yang di minggir tuh kan ada sahabat suara. Di lapangan minggir Sleman itu ada. Terus yang akan ada di bulan Juli itu ada Jogja International Kids Festival. Kalau ini emang dari banyak negara. Bahkan ada yang dari Korea, dari mana itu pada datang sahabat suara.
0: Bener.
1: Itu kayak lebarannya orang yang suka layang-layang.
0: Kalau kamu ngebayanginnya layangannya bentuk segi empat, enggak. Ini layangan yang berekor yang gede banget. Kalau kamu kesangkut di situ, kamu bisa terbang beneran.
1: Ibaratnya sebetulnya nek kamu lihat Upin Ipin, sing pas ano episode layang-layang.
0: Iya.
1: Nah, kuwi kaya ngono kuwi.
0: Iya bener, bagus jujur. Nah,
1: jadi itu tanggal 11 sampai 12 Juli di Pantai Parangkusumo Bantul Yogyakarta. Ini adalah festival layang-layang internasional dan terbesar di Indonesia. Nanti ada sekitar 17 negara yang ikut. Terus ada 50 klub nasional dan akan menampilkan 1000 siswa dalam Olimpiade Layang-Layang Nasional pertama di Indonesia.
0: Tuh, nah,
1: untuk Olimpiade nih,
0: ada Olimpiadenya. Aku juga dapat info, Del, ternyata buat anak-anak dari TK, SD sampai SMP itu bisa ikut lomba Olimpiade Layang-Layang Pelajar Indonesia. Dan katanya pertama kan, ini bakalan digelarnya 11 sampai 12 Juli. Jadi kalau misalnya kamu masih TK nih yang dengerin nih, atau punya anak TK, itu bisa ikut mewarnai layangan. Terus kalau yang SD kelas 4 sampai kelas 6 itu melukis layangan. Nah yang SMP-nya membuat layangan. Nantinya bisa ditampilin juga waktu eventnya tadi, yang International Kid Festival itu. Keren gak sih? Mantap loh ini. Judulnya soalnya Olimpiade.
1: Gue makanya aku lah bayangin ya. Olimpiade kan berarti gue mempersiapkannya kan berbulan-bulan kan.
0: Iya
1: lah. OSN Olimpiade.
0: Bener.
1: Banyak hal yang harus diusahakan. Kurang bayang.
0: Tapi ini pribadi ya, bukan yang terkait sekolah ya. Nanti bisa ada biaya untuk pendaftarannya. Kan kalau Olimpiade ya, biasanya di koordinasi sekolah.
1: Iya, siapa ngerti nih gue anak sing perwakilan sekolah-sekolah.
0: Ya boleh, boleh, boleh.
1: Iya kan,
0: keren
1: kan,
0: sih.
1: Kan Olimpiade-Olimpiade kan banyak. Dulu temanku robotik.
0: Iya benar.
1: Kok rame? Ya? Makan kerupuk dadi kayak Olimpiade ngono ki ra ono.
0: Enggak, kalau itu beda lagi, Del. Maksudnya
1: apa ya, Nek? Makan kerupuk mungkin akulah juaranya.
0: Enggak, sambal nasi sama nasi bu enggak?
1: Ah, kuwi lebih ke lawuh konsepnya, Kak. Bukan ke Olimpiade makan kerupuk.

0: Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es temu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
1: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es temu dengan Tijus.
4: Dari Minstrel.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
10: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau dengar lagu ini tuh sukanya kayak bikin happy, bikin seneng, bikin kayak when ya ada seseorang yang kita tuh bisa berbagi, kita bisa saling memberikan kasih. Pokoknya kayak kapan ya romantic life ini datang kepadaku? Yang tiap sore dikasih bunga Del di kota baru. Aduh, enak banget
1: deh. Terlalu ya. Tiap sore dikasih bunga ki, jatuhnya sajen, Mbak.
0: Beda ya. Fun fact-nya, dulu waktu aku masih SMA pernah dikasih bunga di kota baru itu. Bunga kota baru.
1: Di tukang kering kota baru. Terus waktu kamu lagi jalan-jalan gitu sama
0: iya,
1: dia.
0: Iya, dikasih mawar.
1: Dikasih. Aku tahu itu.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa deh.
1: Aku tidak pernah dikasih. Aku pernah jualan bunga, pernah.
0: Ini karena cari dana, danusan.
1: Sudah danus. Neng titik nol.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Lagi kan sekolah kan deket Malioboro, jadi neng danusan kita jualan mawar sing 10 hewunan, kau ngerti gak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Mawar 10 hewunan yang udah di
0: plastikin
1: web bagus,
0: itu.
1: Plastik gitu, sahabat suara.
0: Ah bagus, gak
1: dengan
0: apa-apa.
1: Dengan teknik marketing gitu. Masa sih mas, suasananya udah bagus di Malioboro, senja cakep, pacarnya gak dikasih bunga. Ini mas bunga cuma 10 ribu.
0: Nah itu yang kemakan sama temen aku, yang ngasih ke aku. Dan fun fact ya, ayahku juga pernah beliin aku bunga, tapi di alun-alun. Yang orang jualan kayak gitu juga Del.
1: Oh sorry, romantis banget bapakmu.
0: Parah, kelem.
1: Epi,
0: kira kembang.
1: Oh tak kira gue pengen aku dati ibu tirimu.
0: Oh, waduh, agak takut ya.
1: Apa ya, aku ya betin nanti anak aku. Aku ya kaget ki bos. Aku tidak sedih sebab kui.
0: Enggak, ngasih bunga. Ngasih bunga pernah, karena orang-orang danusan itu terus dibeli. Lumayan.
1: Tapi sekolah danusan kan, bukan seng-neng pinggir dalan dicupuk kan?
0: Bukan.
1: Takutnya.
0: Agak modal kalau ayah saya, mohon maaf ini.
1: Takutnya. Gue seko sing yang kayak di Stadion Maguwo ini sahabat suara. Karena ternyata di area stadion, jadi kita kan kalau mau ke Stadion Maguwo tuh kan kamu tau gak sih kayak apa ya, bahu-bahu jalannya yang tengah-tengah itu itu kan ada bunga-bunganya kan.
0: Bener.
1: Ada tanaman-tanaman hiasnya kan. Ya emang di tanah memang ada tempat khususnya gitu sahabat suara. Ada beberapa di jalan di sepanjang jalan menuju Stadion Maguwo Harjo ini yang hilang dicuri.
0: Tanaman hiasnya?
1: Tanaman hiasnya tuh hilang dicuri di area itu. Di jalan menuju Maguwo itu. Itu ada tanaman-tanaman hias yang memang sengaja ditaruh di situ kan. Ada yang hilang dicuri cuy.
0: Astaga.
1: Padahal yang dicuri itu ada brokoli kuning sama Taiwan Beauty. Kalau dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Bapak Junaidi, selamat pagi Pak.
0: Pagi.
1: Ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima informasi tentang pencuriannya. Terus juga lagi koordinasi nih sama beberapa organisasi dan perangkat daerah untuk supaya kejadian itu tuh tidak kembali terjadi, dan lagi ngecek CCTV.
0: Nah,
1: dan ada niatan untuk mengganti tanaman brokoli kuning sama Taiwan Beauty. Sebenarnya tuh nggak terlalu mahal.
0: Iya.
1: Tapi memang karena bentuknya yang cantik, jadi banyak diminati orang. Jadi mungkin katanya nanti akan kita ganti dengan tanaman yang tidak menarik perhatian.
0: Maksudnya gimana? Diganti sama tanaman yang tidak menarik dengan tujuan untuk tidak dicuri. Ya. Kayaknya kalau pencuri tuh nggak ngelihat dia mahal murah, jelek apa enggak. Yang penting dia bisa dimiliki, diambil nggak sih?
1: Sebenarnya ya Pak, kalau menurut saya Pak, itu bukan diganti tanamannya.
0: Tapi
1: SDM-nya yang perlu diperbaiki. Iya kan? Gue meh tanamannya meh diganti, nek meh jupuk-jupuk.
0: Makanya itu.
1: Lagi yang tidak terlalu, yang tidak menariki apa Pak? Tanaman yang tidak terlalu menarik. Tanaman garing gue tidak menarik.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Tanggal 25 masih besok lagi sahabat suara.
1: Sekarang 24, sabar. Gak pahamin satu hari, tapi mohon maaf nih, emang sudah agak-agak tipis banget ya dompet ini.
0: Kemarin saya tuh habis pergi ke jajan-jajan kuliner.
1: Asik.
0: Apa ya sahabat suara? Saya butuh promo.
1: Langsung to the point banget ya.
0: Makanya.
1: Mending kalau kamu mau belanja-belanja atau cuma mau jajan-jajan doang nih, mending ke Alfamidi. Karena di sana kan ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Dan kalau kamu mikirin tanggalan karena belum gajian lain sebagainya, tenang aja, karena promo ini itu udah mulai dari tanggal 16 kemarin sampai 30 Juni besok. Caranya gampang banget, kamu tinggal belanja aja Rp50.000, terus kamu bisa tebus murah Rp5.000 untuk beberapa produk. Misalnya ada 2 pieces Mentos Roll yang 37 sampai 37,8 gram all varian dengan varian yang sama. Ada juga Pino Ice Cup Fruit Assorted yang 6x50 gram. Ada juga Sinde larutan cabadak botol 350 ml. Bisa juga fresh tea apple, green tea, madu, blackcurrant yang botol 500 ml. 5.000 juga itu bisa kamu dapetin 2 pieces Cleo Eco Shape Water Bottle yang 550 ml. Atau 1 pieces M2000 Lighter M08, M08 Mini. Nah itu yang 50.000 dapat 5.000.
0: Atau kalau misalnya kamu mau belanja di 75.000 nih sahabat suara, kamu bisa tebus seharga 10.000 produk TTM. Ada 2 biji Simba Choco Chips susu 34 gram all varian dengan varian yang sama. Ada 2 biji Cheetos jagung bakar keju 60 50 gram dengan varian yang sama. Ada juga 1 biji Alfamidi Pilus keju 150 gram. Ada basreng 200 gram. Ada ABC sambal asli ekstra pedas, Ayata yang ekstrim pedas 270 mili. Dan masih banyak produk-produk lainnya dari TTM yang bisa kamu tebus dengan harga-harga spesial.
1: Tuh, pokoknya kalau kamu belanja di Alfamidi, banyak banget pilihan promonya, tinggal dipilih aja dan pastinya bakal lebih murah. Jadi ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara
1: memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
14: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
15: @iswara.official.

0: 87 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Jangan bosan ya sahabat suara, bukan gimana-gimana. Takutnya kamu tuh kelewat sama promonya. Karena ini cuman sampai di
0: tanggal 30.
1: Jadi kalau misalnya kelewat kan sayang banget. Jadi kita mau ingetin kamu lagi nih untuk promo TTM, tebus terus murahnya. Promo yang bisa kamu dapetin di Alfamidi, yang caranya itu gampang banget. Tinggal belanja Rp50.000 nanti bisa tebus produk seharga Rp5.000 dari 2 pieces mental roll. Ada ini all varian untuk varian yang sama ya. Ada juga 1 pieces Pino Ice Cup Fruit assorted yang 6x50 gram. Ada 1 pieces Sinde larutan cap badak botol 350 ml,
0: yeah.
1: Atau fresh tea apple, atau yang green tea madu, atau black currant bottle yang 500 ml. Ada juga 2 pieces Cleo Eco Shape water bottle 550 ml. Atau kau bisa pilih juga 1 pieces M2000 lighter M08 atau M08 yang mini.
0: Yes, itu Rp50.000. Tapi kalau kamu belanjanya Rp75.000, kamu bisa tebus produk cuma Rp10.000 aja. Misalnya nih, 2 pieces Simba Choco Chip Susu, all varian dengan varian yang sama. Rp10.000 juga bisa dapetin 2 pieces Cheetos Jagung Bakar Keju yang varian sama juga. Bisa juga nih dapat Alfamidi Pilus Keju Basreng dan 1 piece ABC Sambal Asli Ekstra Pedas, Ekstrim Pedas, atau produk non-foodnya Rp10.000 itu dapetin Ellipse Hair Vitamin isi 6 all varian, dan kamu bisa pilih 2 produk sekaligus tuh.
1: Nah, ada banget, juga kalau kamu belanjanya Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 nih untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Imbus. Nah, Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada 1 pieces Oishi Popcorn 100 gram all varian. Atau kamu lagi butuh yang simpel-simpel, ada 1 pieces So Good Chicken Stick original 200 gram. Yang produk non-foodnya ada Rinso Liquid Deterjen. Ada juga Mama Lemon Jeruk Nipis atau yang 1,5 atau 1,6 kilogram. Ada Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter, dan bisa langsung kamu pilih 3 produk.
0: Pokoknya kalau kamu beli di Alfamidi untung banget, apalagi untuk promo TTM tebus terus murahnya Alfamidi. Langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
12: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
13: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ingat lagu ini tuh kayak rasanya ada sesuatu yang mengganjal, tapi sesuatu itu tuh kayak nggak bisa diwujudin gitu, Del.
1: Soalnya kalau
0: denger lagu ini kan ingetnya lagu sore, film sore. Di sana kan ada di Antartika gitu kan. Betul. Kayak feel-nya tuh, aku juga pengen jalan-jalan Antartika, kayaknya boleh deh. Soalnya kayak ada magis-magisnya gitu loh, Del. Iya kan? Betul. Kapan lagi kita bisa merasakan sesuatu yang kalau kita bayangin aja udah kayak semerinding itu.
1: Ah, gue neng kebun kosong wae, gue pengen sing merinding-merinding gue.
0: Ya, kalau itu merindingnya agak beda ya.
1: Oh iya kan, gue ngomongnya nganggu merinding kan, aku jadi pikirku, ya kamu ke gedung kosong wae.
0: Gak gitu konsepnya. Ya pokoknya pengen lah kita keluar dari Jogja ini, kita liburan kek, apa kemana kek.
1: Salah satu tempat yang pengen banget aku kunjungi tuh ada di Batam, bro.
0: Wah, kamu mau ini, nyundukin HP?
1: Ora, tas.
0: Kok sama aja?
1: Enggak. Bukan, pengen tahu aja. Batam kan juga salah satu tempat yang oke kan. Emang? Untuk kamu bisa untuk bisa jalan-jalan. Pernah dengar kok di sana tuh pantai-pantainya juga bagus.
0: Iya, memang.
1: Resort-resort di sana juga udah oke-oke banget.
0: Tapi mohon maaf nih, kalau kita ke sana dengan gaji yang baru cair besok, mohon maaf nih, kayaknya agak tetap dihitung itu enggak masuk, Del.
1: Tapi kalau misalnya ke sana, maksudnya tuh sekarang lebih gampang juga. Kita mau ke Batam, Makassar, Balikpapan, bisa pakai pesawat Airbus A320. Dan itu ada penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport menuju itu, Makassar, Batam, Balikpapan.
0: Naik apa?
1: Naik Citilink.
0: Oh, Citilink, kalau itu aku tahu. Karena ini emang gampang banget, enak banget. Kamu tadi berangkatnya dari YIA ke Makassar, Batam, Balikpapan. Aku taunya kalau kamu pakai Citilink nih, kamu bisa langsung ke Banjarmasin dari Bandara Adi Sucipto pakai pesawat ATR Citilink.
1: Ah, itu juga bisa.
0: Bisa kan?
1: Jadi gampang gitu loh, misalnya mau perjalanan bisnis, liburan, atau kalau misalnya kita mau pulang kampung, mengunjungi keluarga, kerabat, semuanya itu kayak lebih nyaman bersama Citilink.
0: Nggak cuma itu aja. Ya, gak cuma mudah untuk transportasi, tapi juga buat bagasinya. Gimana kalau kamu dikasih gratis bagasi sampai 10 kg buat penerbangan ATR, dan ternyata buat kamu yang khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung pakai aplikasi atau websitenya Citilink, bisa gratis bagasi sampai 20 kg buat penerbangan Airbus A320. Enak banget kan?
1: Jadi kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama Citilink. Bisa pesan tiketnya sekarang lewat aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Cute time dulu
15: Cute time? Quality time?
14: Iya.
15: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
14: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
15: Cute time buat kulit?
14: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
15: Caranya?
14: Pakai ini.
15: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
14: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
15: Oh, gitu?
14: Iya.
15: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
14: Kok direbut sih?
15: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
14: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Radio FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Walaupun tanggal 25-nya masih besok nih sahabat suara, kamu harusnya gak usah gundah, gak usah sedih. Walaupun kamu juga banyak banget kebutuhan, kalau kamu belanja di Alfamidi, kamu tetap bisa dapat harga paling murah. Gak cuma murah, tapi juga bisa lebih banyak yang kamu dapetin. Misalnya nih ya, kamu bisa dapetin Rp5.000 untuk 2 pieces Mentos Roll All Varian dengan varian yang sama. 5.000 juga kamu bisa dapetin Pinot Ice Cup Fruit Assorted yang 6x50 gram. Kamu juga bisa dapetin Cindy Larutan Cabadak Botol yang 350ml cuma Rp5.000. Gak cuma itu, masih ada Frosty Apple Green Tea Madu Black Currant Bottle 500ml. Terus 2 pieces Cleo Eco Shape Water Bottle yang 550ml sama M2000 Lighter M08 M08 Mini cuma Rp5.000 dengan kamu belanja Rp50.000. Tuh, mantap banget kan? Kamu belanja Rp50.000, kamu bisa dapetin beberapa produk tadi cuma harganya Rp5.000 doang.
1: Masih ada juga kalau kamu belanja Rp75.000, sahabat suara. Bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pcs Simba Choco Chip susu 34 gram all varian dengan produk yang sama. Ada 2 pcs Citos jagung bakar keju. Ada juga 1 pcs Alfamidi Pilus keju 150 gram atau yang basreng 200 gram. Atau kamu bisa pilih ABC sambal asli ekstra pedas atau yang ekstrim pedas 270 ml. Atau ada juga produk non-foodnya. 1 pcs Ellipse Hair Vitamin isi 6 all varian yang bisa kamu pilih 2 produk sekaligus.
0: Terus kalau kamu belanjanya sampai Rp100.000, kamu bisa dapetin Rp15.000 buat beberapa produk ini. Misalnya ada Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4. Terus juga bisa Oishi Popcorn yang all varian, Soku Chicken Stick Original. Ada juga produk non-foodnya Rp15.000 dapetin Rinso Liquid Deterjen. Terus bisa dapetin Mama Lemon jeruk nipis 1,5 atau 1,6 kg. Ada juga Mama Lemon Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter. Ada juga 3 produk yang bisa kamu pilih cuma Rp15.000 aja. Tuh, murah banget kan? Hemat banget, jadi langsung ke Alfamidi sekarang aja buat dapetin promonya. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Senang sekali hari ini saya Revino bisa nemenin kamu di program Nongkrong Bareng. Sampai nanti jam 12 siang saya temani pekerjaan kamu yang lagi di kantor atau juga lagi WFA. Saya doakan semoga sehat selalu ya buat kamu yang lagi di jalan juga, semangat dan tetap menjaga arus lalu lintas dan sediakan semuanya. Tanggal 24 yang tandanya besok udah mulai gajian, di mana-mana rame ya. Udah menikmati weekend aja nih. Gimana sahabat suara kalau misalkan ya weekend-weekend Piala Dunia semua berjalan dengan baik, tapi tadi malam pertandingannya sangat-sangat menentukan untuk Inggris sebenarnya, tapi Inggris belum dinyatakan 100% lolos karena ya tadi malam imbang lawan Ghana. Nanti bakal kita bahas sahabat suara, stay tune terus di Iswara Jogja.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tadi baru baca sahabat suara di tribunjogja.com, ini sepertinya ada yang jangan kita ganggu ya. Jadi ada lagi perseteruan antara customer dan juga ojek online. Jadi ceritanya ya, customernya ini kan datang nih makanannya. Terus ketika datang, dilihat makanannya kok kurang satu ya. Ini si customer juga akhirnya ngechat si sang pengantar ya, alias ojek online-nya, tanya, "Mas, makanan saya kok kurang satu?" Pada intinya kan gitu. Terus si drivernya jawab, "Wah, mohon maaf kak, saya kurang tahu, saya cuma mengantarkan." Jujur, sebelum siaran kan, saya juga pernah menjadi ojek online ya, sahabat suara. Kalau misalkan ditanya seperti itu, saya akan menjawabnya seperti itu juga, karena kita kan nggak tahu, tugas kita hanya mengantar. Kecuali misalkan pesanannya udah lengkap, tapi kita nggak mengantar, itu kita yang salah. Tapi di sini kan masih dicari tahu dulu nih siapa yang salah ya kan. Ternyata jawaban dari sang customer ini dianggap kurang mengenakan. Lah kok jenengan nggak ngecek pesanannya mas? Seperti itu ya katanya. Ya kita kan juga nggak tahu, mungkin dari ojek online. Dan pada akhirnya sudah ada yang mengakui kesalahannya, siapapun itu ya. Pada akhirnya resto yang mengakui kesalahannya kalau memang benar pesanannya kurang satu. Dan pihak resto juga meminta driver tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan. Tapi perselisihan antara customer dan driver online justru terus berlanjut hingga keluar kalimat yang saling serang antara keduanya. Sampai apa sahabat suara? Sampai polisi turun tangan. Jadi guna mencegah munculnya luapan emosi antara para driver online lainnya, pihak kepolisian pun harus turun tangan menangani perselisihan ini. Kasihumas Polresta Yogyakarta, Ibtu Dani Hasan menjelaskan, kalau kasus ini sudah berakhir damai, ya harus damai lah ya, masa kayak gini harus sampai UFC. Adapun kronologi kejadiannya bermula saat customer tadi memesan 3 item makanan ya, kurang satu, kok genep padahal saya mesennya ganjil. Saya teringat dengan kata-kata orang ya sahabat suara, ada 2 yang gak boleh diganggu di hidup ini. Yang pertama, orang tidur. Dan yang kedua adalah orang lagi lapar.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau sekarang LDR bisa lewat video call atau banyaklah caranya biar kita tetap bisa bertatap wajah dengan pasangan kita. Pernah bayangin gak ada yang LDR misalkan waktu zaman perang gitu ya, yang dimana ada kan warga Indonesia yang dibawa ke Belanda terus berpisah. Gimana coba komunikasinya? Ya lewat pos, cuman gak bisa secara langsung, atau kita bersurat aja kan bisanya pada waktu itu. Gak bisa bayangin ya sahabat suara, kalau misalkan punya pasangan yang LDR pada zaman dulu, susah banget buat ketemu ya, dan kangen-kangenannya. Tapi kalau udah ketemu, waduh, bisa ngobrol lama, terus juga jalan-jalan lama, sampai mentokin dong yang, maksudnya jalan-jalannya ya, mentokinnya. Kalau misalkan kangen sama pasangan, kamu bisa video call ya sahabat suara. Tapi kalau misalkan kamu kangen sama jajanan-jajanan lama, yuk kita bisa ke Pasar Kangen 2026 ya sahabat suara. Kalau saya baca di Harian Jogja, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi menjelaskan nih, kalau Pasar Kangen ini udah diarahkan menjadi lebih dari sekedar media buat bernostalgia. Jadi buat kamu yang kangen jajanan lama, terus juga pengen diedukasi tentang hal-hal yang lama, ya bisa langsung datang ke Pasar Kangen ya. Nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Kayaknya seru banget ya sahabat suara kalau misalkan kita ke sana terus jajan bareng, melihat makanan-makanan yang lama. Seru ya. Kalau saya dihadapkan dengan jajanan-jajanan yang banyak itu, jadi kayak bingung rasanya memilih apa, karena jajanan yang lama tuh jujur enak-enak. Dan tahun ini juga Pasar Kangen mengusung tema Ana Upa yang mengandung pesan tentang pentingnya ikhtiar dalam memperoleh hasil dan juga keberkahan. Nah ya, jadi menarik banget, gak cuman makanan aja, di sana juga banyak kerajinan sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen tahu banget ya kan, yuk ajakin saya yuk ke Pasar Kangen. Kapan nih, habis siaran juga boleh.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Revino Rio.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah
2: ya, lain gagal lah ya. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Minstu.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak, ini sahabat suara ya, gak kerasa sudah 2 jam saya menemani kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati ya. Yang lagi kerja, tetap semangat kerjanya, besok udah gajian. Dan yang lagi di rumah, lakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Suara Jogja. Sampai berjumpa lagi di minggu depan bersama saya Revi Norio. Pamit undur diri dulu, sahabat suara.

0: Indonesia. Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Selamat

0: and Me alias Kau dan Aku. Setelah Caleb J dengan Di Bali Pertanda, Dodo harap sampai jam 2 siang di
1: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Jakarta juga abu-abu. Lalu juga Semarang juga abu-abu langitnya. Ini diinformasikan langsung dari sahabat suara yang lagi mendengarkan Isuara di 9 kota. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Langit Abu-Abu dan masih di 10 lagu keren tanpa jenis.

0: curi lagi. Silakan sahabat suara kalau ada yang ingin disampaikan, pengen cerita, langsung aja ya 0816-114-1014. Seperti yang sudah chat ada Ahbak.
1: Ikut menari.
0: Siapa yang namanya ya? Nastu. Astaga, maaf Nastu. Jadi dia makan siangnya sayur kuning isi tahu orek dan juga minta remukan gorengan sama kerupuk. Wah, bergizi. Tapi itu nikmat ya.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap dan sambil makan siang, break dulu kerjanya. Tar dulu. Udah, enggak usah ngerjain apa-apa dulu, kalau lagi berkendara fokus dulu karena lagu selanjutnya

Bung Glenn. Dewi Sandra, Ryan Pono, buktikan. Shakira Fier dengan Tatap Mata juga siap dimainkan setelah Juicy Lucy. Yang ini ada Gurun Hujan. Dengerin di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
5: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Kan ngomong restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatium.

terdapat seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.
0: Dengarkan Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,

0: ini, penyanyi ini hadir dengan karyanya yang lebih personal dan penuh cerita. Salah satu lagu unggulannya berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perasaan saat hati mulai tumbuh rasa tapi belum siap untuk melangkah lebih jauh. Langsung aja, Alika Shafira.
1: Halo.
0: Wah, udah makan siang ya?
1: Sudah dong.
0: Siap. Makan siang pakai apa tadi? Ya.
1: Pakai fried chicken.
0: Ayam goreng yang ringkes aja ya. Oke, berarti udah siap banget untuk memperkenalkan karyanya ya?
1: Siap banget dong.
0: Jadi buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota serta di live TikTok @iswara.network, boleh banget. Kalau penasaran kayak gimana, tontonin aja TikToknya ya. Dan Alika, selamat datang di Suara.
1: Terima kasih banyak, Kak Dodo.
0: Kabarnya gimana setelah kamu merilis EP ini?
1: Wow,
0: perasaannya gimana?
1: Perasaannya pastinya senang, excited juga, deg-degan juga. Jadi lumayan campur aduk, tapi yang paling pasti adalah excited.
0: Excitednya apa?
1: Excitednya karena akhirnya aku merilis banyak lagu, gitu ya. Jadi excited banget sama respon-respon dari para pendengar, pastinya, gitu ya. Terus aku juga lumayan gak nyangka kalau ternyata, wow, banyak ya lagu gue, gitu. Wow, bisa merilis banyak anak lah ceritanya. Gitu.
0: Kita akan kulik sahabat suara seberapa banyak karyanya di EP ini ya. Dan wah, ternyata langsung banyak tuh kayak, orang kan satu-satu ya, harusnya langsung dare EP gitu ya.
1: Benar.
0: Dan sekarang sebelum kita masuk ke EP-nya, kamu itu sekarang ini tuh sebenarnya tuh di luar bermusik ini sibuk ngapain sih?
1: Kalau sekarang aku udah full bermusik.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kerja kantoran gitu.
0: Anak kantoran yang akhirnya bermusik.
1: Yes.
0: Susah gak sih jadi anak kantoran yang akhirnya bisa menciptakan karya dan sekarang full bermusik berarti gitu kan?
1: Sekarang full bermusik. Kalau waktu awal-awal lumayan susah karena terutama waktu ya, kita harus maintain waktunya gitu ya. Banyak hal-hal yang bentrok juga gitu. Karena kan kalau kantoran kan 9 to 5 gitu ya. Sedangkan kalau berjalan kayak lagi promo-promo kayak gini atau ada kita apa namanya kreatif musiknya, biasanya tuh hari-hari kerja juga gitu ya. Jadi
0: di luar jam kantor berarti.
1: Jadi itu kerjanya semua di luar jam kantor. Oh. Mau enggak mau di awal-awal tuh semua dikerjainnya di luar jam kantor gitu. Tapi ya udah, karena ternyata susah sekali untuk atur waktunya itu karena banyak hal yang bentrok. Jadi mau enggak mau harus ada yang dipilih.
0: Oh.
1: Dan memilih bermusik.
0: Jadi kerumitannya itu adalah ketika sambil bermusik dan ngantor itu berarti weekend kamu atau Sabtu Minggu kamu kepake dong buat memproduksi ini.
1: Benar. Kadang pulang kantor itu juga kepake.
0: Capek
1: gitu
0: dong ya.
1: Lumayan.
0: Coba kantorannya di bidang apa?
1: Pariwisata.
0: Hotel.
1: Enggak, aku hotel di government waktu itu.
0: Oh, government. Tapi wah, itu mah lumayan menguras ya berarti ya.
1: Lumayan sih.
0: Karena kan ada pekerjaan yang memang sudah harus dikerjakan juga dan ada. Tapi emang kamu udah mempersiapkan untuk aku pengen terjun ke musik aja deh?
1: Waktu itu tuh memang kan awalnya kerja dulu gitu kan. Terus ketemu sama label, ngobrolin soal musik segala macam, kedepannya akan seperti apa gitu. Di situ aku sempat ngobrol juga sama label, tapi aku sambil kerja nih gimana gitu kan. Dan waktu itu label alhamdulillah support, gak apa-apa deh gitu. Sambil kita berjalan dulu juga aja gitu. Akhirnya dijalanin lah tuh gitu ya, udah tahu karena pasti waktu akan banyak kepake gitu kan. Jadi ya buat me time, buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga itu pasti akan banyak kepake gitu. Jadi ya udah, karena sudah berniat dan emang suka gitu, jadi dijalani.
0: Asik. Dan akhirnya hadirlah sebelum itu ada single ya.
1: Single.
0: Kita berbeda. Itu serumit mempersiapkan EP kah atau di Kita Berbeda ini udah mulai rumit nih ketika sambil ngantor?
1: Balik lagi tuh ya. Jadi memang waktu itu tuh adalah permasalahannya sebenarnya waktu aja.
0: Waktu
1: aja gitu. Jadi waktu Kita Berbeda ini yang bikin agak lama tuh karena kita harus ngundur workshopnya, nunggu Sabtu Minggu gitu. Atau terus recordingnya juga tunggu Sabtu Minggu. Terus nyesuaiin jadwal sama produser juga gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin lumayan gerbak-gerbuknya tuh di situ gitu. Sebenarnya di waktu itu.
0: Jam tidur kurang dong?
1: Jam tidur ya, bisa dibilang gitu.
0: Nah, sampai akhirnya ketika EP hadir ini, apakah prosesnya ketika masih dilakukan sambil jam kantor

0: atau sudah setelah single, sebelumnya single itu udah cabut?
1: Jadi karena waktu itu mau proses EP ini, akan banyak menyita waktu, akhirnya memilih lah
0: fokus ya.
1: Gitu ya, udah karena kita mau bikin EP, kita harus fokus, jadi mau nggak mau harus meninggalkan kantor.
0: Oke, okay, EP gitu. Itu adalah kan berapa sih jumlahnya karyanya di EP ini?
1: Totalnya 7.
0: 6. Oh, 7.
1: 7. Jadi setelah 7 itu udah termasuk sama single pertama. Ya. Tapi kalau pembuatannya memang jadi jatuhnya 6.
0: Oke, okay. Kenapa jadinya kamu memilih kata-kata tentang diriku untuk judul EP ini?
1: Memilih kenapa tentang diriku? Karena ini kan mungkin kalau dibilang karya pertama enggak juga. Cuman setelah aku rilis single pertama, aku pengen orang-orang juga jadi jauh lebih kenal aku. Gitu. Orang pengen, siapa sih Alika Syafira? Gitu ya, gitu. Lebih tahu aku lewat karya-karya aku, makanya aku kasih judulnya tentang diriku. Biar orang lebih notice dulu, lebih tahu dulu, lebih kenal lagi sama Alika gitu.
0: Kalau tujuannya adalah kenalan, kan sebenarnya kalau kenalan itu kan harus merepresentasikan diri ya.
1: Yes.
0: Brand itu harus mewakili si produk, which is kamu produknya. Yeah. Brandnya bisa dibilang saat ini bisa dibilang adalah dari musik, yaitu tentang diriku gitu. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih EP ini merepresentasikan perjalanan hidup dan perasaan Alika juga saat ini gitu loh. Merepresentasikan maksudnya.
1: Kalau aku pribadi, kenapa akhirnya aku juga memilih lagu-lagu yang ada di EP ini gitu ya. Karena selain aku ngerasa, oh ya gue pernah relate lagi sama kisah-kisahnya gitu. Gue sendiri juga pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi walaupun memang gak semua lagu di EP ini aku tulis sendiri gitu ya. Tapi aku memilih lagu-lagu yang udah dikurasi akhirnya jadi EP ini tuh ya karena aku sendiri relate, aku sendiri suka sama lagunya gitu.
0: Relate-nya itu berarti adalah lebih ke, oh berarti kamu tuh emang tipe yang harus suka dulu ya?
1: Iya,
0: baru
1: bener.
0: Bisa, udah deh gas
1: bener,
0: deh.
1: Benar, gitu ya. Benar.
0: Oh, okay.
1: Harus suka dulu, harus, ini gue juga nih lagi gini.
0: Selanjutnya kita akan bahas EP-nya nih, sedalam apa, serelevan apa, serelate apa, dan juga apakah EP ini banyak pihak atau juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti kita bahas ya. Jadi sahabat suara, Alika, Dodo, dan juga pastinya kamu yang menonton di iswara.network, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia. Kita akan balik lagi setelah Juliet dengan Bukannya Aku Takut, hanya di
2: sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Alika Syafira.
1: Hai sahabat suara.
0: Asik, siang-siang ada suara lembut. Biasanya kalau misalnya Selasa sama Kamis sama Farah Fairuz. Okay. Kali ini kan yang suaranya berat atau muncul sosok wanita kayak wow. Dan juga Dodo Harahap di Indokustik. Ada di sini musisi yang baru saja mengeluarkan EP ya, sebelumnya single, yaitu EP-nya adalah Tentang Diriku, Alika Syafira, yang dimana EP ini ada 7 lagu ya.
1: Benar.
0: Satu lagu adalah menjadi single dulu.
1: Single pertama ya.
0: Kenapa memilih singlenya itu sih? Yang dikeluarin duluan?
1: Waktu itu tuh sebelum akhirnya ada EP ini, karena memang niatnya mau untuk rilis awal dulu gitu ya. Terus setelah milih-milih beberapa lagu, kayaknya ini yang paling aku banget. Di lagu Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda.
1: Benar.
0: Kita Berbeda itu berarti tentang hubungan antar pribadi yang sifatnya berbeda.
1: Ya, Kita Berbeda ini kan mungkin kalau kebanyakan sekarang mungkin agama gitu ya.
0: Okay. Tapi sebenarnya CBA, cinta beda, beda agama.
1: Tapi sebenarnya kalau di lagu ini beda tuh gak melulu soal agama. Ternyata begitu hubungannya dijalanin, kita baru tahu nih, oh kita tuh banyak banget bedanya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu. Terus ternyata toleransinya gak bisa sebanyak itu juga. Gitu. Jadi setelah dijalanin hubungannya, baru kita tahu ternyata kita terlalu banyak bedanya.
0: Kita Berbeda, silakan sahabat berbeda. Suara yang relate, tempelkan ya konten-konten TikTok kamu.
1: Bener.
0: Dengan soundnya Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda.
0: Tebar paku. Oke, EP ini nih, setiap lagu ini sebenarnya tuh nyambung atau enggak sih, Alika?
1: Kalau dibilang nyambung sebenarnya enggak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menurutku di setiap kisah perjalanan seseorang tuh ada aja gitu. Ya di ghosting lah. Love bombing lah.
0: Second choice.
1: Second choice.
0: Semuanya tentang pilihan kedua ya.
1: Pilihan kedua. Waduh. Ya gitu.
0: Pernah?
1: Ya begitulah hidup.
0: Oh, tetap ada curhatan di dalam sebuah karya ya. Pakai hati banget. Oke, okay. dari sebuah lagu itu yang nyanyi pakai hati banget, yang kayak ini banget.
1: Pakai hati banget.
0: Judulnya
1: mungkin
0: apa?
1: Yang aku bikin sendiri ya. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata Kamu.
1: Kamu.
0: Aku pikir tuh yang Belum Waktunya Jatuh Cinta. Ternyata Kamu.
1: Iya, Ternyata Kamu. Kalau yang menurut aku banget, karena itu lagu pertama yang aku juga nulis sendiri gitu ya liriknya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang Ternyata Kamu. Kalau kenapa Belum Waktu Jatuh Cinta itu akhirnya sekarang jadi lagu jagoan aku, lagu unggulan aku. Karena dia secara warna lagunya paling beda di antara yang lain.
0: Oke, okay. Paling beda berarti ini paling kontras ya.
1: Iya.
0: Emang rata-rata yang 6 lagu itu yang nyaris sama itu genrenya bisa dibilang apa?
1: Sebenarnya kan memang ballad gitu,
0: ballad
1: ya, pop ballad gitu. Tapi kan lagu galau-galau, melo-melo. Ini tuh lebih cheerful gitu. Masih pop juga tapi lebih cheerful, lebih semangat, lebih jatuh cinta gitu.
0: Tapi ada liriknya itu, kadang-kadang ada lagu gini ya. Dia tuh ingin menunjukkan rasa patah hatinya, ya akhirnya bikin ballad. Tapi ada juga lagu yang nadanya ceria, tapi liriknya tuh patah hati. Tahu gak lagu yang sampai sekarang masih berkumandang gitu?
1: Apa tuh?
0: Reza Artamevia.
1: Oh iya.
0: Berharap Untuk
1: Berbuta Berbisa.
0: Nah
1: bener,
0: itu
1: bener.
0: Kok ceria,
1: ya, ceria.
0: Kok ngangkat gelas. Kalau yang ini sama, yang Belum Waktunya Jatuh Cinta,
1: bisa dibilang kayak gitu. Karena sebenarnya kalau di segi lirik sebenarnya nunjukin lebih jatuh cintanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di ujung, tapi belum waktunya lagi kita buat jatuh cinta.
0: Ya, das itu dia ya.
1: Iya. Padahal kita lagi ngerasain jatuh cintanya, lagi senang, lagi berbunga-bunga. Tapi kalau buat mulai hubungannya nanti dulu deh.
0: Kenapa? Apa di dalam lagu itu apa yang ternyata kita belum waktunya jatuh cinta? Apakah masih di bawah umur satu? Atau mungkin aku mau serius belajar dulu? Kan Sabtu Minggu libur. Maksudnya gimana?
1: Oh itu, kalau dulu itu alasan klasik
0: itu
1: banget ya.
0: Iya, betul. Gitu.
1: Nah kalau di aku pengennya semua pendengar terserah merepresentasikan seperti apa gitu. Jadi gak ada apa ya, harus begini gitu, gak ada. Jadi terserah mereka mau dibawa kemana perasaan mereka pada saat itu. Buat yang ABG-ABG mungkin gitu ya. Lu gue udah jatuh cinta tapi harus fokus ujian.
0: Nah
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia.
1: Atau belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau misalkan di usia-usia. T maksudnya yang udah agak dewasa gitu ya, ya mungkin masih trauma atau misalkan baru aja putus tapi aduh gue belum siap lagi, atau misalkan lagi fokus karir gitu ya.
0: Baru aja putus tapi mantannya langsung ini ya, tunangan ya.
1: Langsung.
0: Tunangan. Kok gitu setia. Dia.
1: Kok setia gitu. Perlu dipertanyakan.
0: Itu dia. Untuk yang, ini banyak juga yang merespon sahabat suara ya. Waktunya, belum waktunya jatuh cinta kak. Not donut. Oh ini Madura nih ya, not donut. Terus juga, Eu apa kabar Eu? Belum waktunya jatuh cinta kak. Blue. Kita berbeda. Nat Donat, sama Blue Is Blue pakai nama asli deh, beneran deh. Biar ketahuan deh suara hatinya kayak gimana ya. kita mainin ya.
1: Biasanya yang patah hati maunya gitu. Pakai second account.
0: Gak heran second choice. Hey. Kalau ngomongin soal EP yang ini nih, berapa manusia yang terlibat di dalamnya untuk proses ini?
1: Waduh,
0: ada berapa orang nih? Ada berapa musisi juga kak atau gimana?
1: Aku sebutin aja ya.
0: Oke, coba.
1: Ada Kak Iyas Ekute. Wah. Ada Yes.
0: Hadir.
1: Ada Kak Anggi Anggoro. Waduh. Ada Om Ferdi Tahir. Ada Om Ica. Ada Om Bembi. Ada Banyak. Kak Ivan Alidian.
0: Ada Kak Bembi Nur.
1: Iya.
0: Aku recap ya.
1: Terus
0: ada juga ada Kak Ferdi Taher.
1: Yes.
0: Kak Ica Aji. Iyas Pras.
1: Yes.
0: Ada lagi?
1: Kak Anggi sebagai produser. Terus ada Kak Ivan juga. Ada sebagai penulis lagu juga.
0: Sebagai yang dari kantoran akhirnya shifting ke full bermusik, tahu dikepung sama mereka, bagaimana prosesnya?
1: Wow.
0: Seru. Stres, deg-degan, takut di luar ekspektasi. Bener, mereka gimana?
1: Awalnya deg-degan karena emang mereka mau ya gitu.
0: Selalu ya.
1: Iya, emang mereka mau gitu. Ya. Pasti kan punya gitu ya. Emang mereka mau, emang enggak apa-apa ya gitu. Tapi begitu ketemu mereka, ngobrol, ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat ngebantu aku gitu ya. Terus aku selalu tanya-tanya lagu yang cocok aku sama buat aku gimana, terus aku harus apa gitu ya. Terus banyak deh pokoknya sharing-sharing dan mereka sangat banyak ngasih insight ke aku juga gitu. Jadi very welcome lah yang pasti.
0: Nah ini kalau kerja sama orang banyak gitu ya, terus di industri kreatif itu biasanya tuh banyak aha moment kayak apa pengalaman yang paling kamu dapetin ketika lagi proses ini? Maksudnya adalah ekspektasi kamu begini tapi ternyata begini ya. Ada gak keseruan seperti itu? Banyak sih pasti.
1: Banyak sebenarnya. Mungkin tapi yang kalau aku ingat saat ini, soalnya yang paling ngebekas kali ya. Karena waktu itu aku baru banget juga bikin lagu kan. Belajar gitu ya. Terus aku pikir tuh prosesnya akan rumit banget gitu. Secara teknis gitu. Oh kita harus bikin ininya dulu, itunya dulu gitu ya. Tapi sesimpel kita curhat aja dulu.
0: Maksudnya curhat gimana?
1: Curhat aja dulu kayak kita mau bawa lagu itu kemana, mau lagu itu seperti apa, ngobrol aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku bikin bareng sama Kak Anggi dan juga Kak Iyas. Alika kita bikin lagu aja yuk gitu kan, gitu. Ayo dong Kak kita bikin lagu gitu kan. Terus Alika mau bikin lagunya seperti apa gitu. Kayaknya karena udah banyak patah hati, pengen agak romantis, aku bilang gitu. Pengen yang lebih, mungkin gak yang jatuh cinta kayak belum waktunya jatuh cinta banget, tapi pengennya lebih romantis, udah menemukan seseorangnya gitu. Jadi oh ya udah, terus akhirnya curhat mau kayak apa lagunya, dibawa kemana. Terus barulah di situ kita cari nadanya gitu, terus liriknya mau seperti apa gitu. Jadi sesimpel ternyata ya udah keluarin aja apa yang ada di otak lo gitu.
0: Wow. Ada ilmu baru yang di kamu serap dan akhirnya kamu akan simpan itu untuk kamu berkarya ke depannya dari mereka yang ikutan berproses dalam karya ini?
1: Banyak sih sebenarnya mungkin ya. Cuma yang paling pasti itu adalah ya terus berkarya, konsisten dan sabar aja sih.
0: Oh gitu.
1: Ya itu yang paling pasti gitu. Konsisten, selalu bikin karya, selalu belajar terus gitu. Dan sabar aja gitu.
0: Berarti emang ini ya, yang ilmu yang paling besarnya adalah kalau baru mulai ya jangan berharap apa-apa. Terus aja
1: gitu.
0: Dulu
1: bikin. Pokoknya bikin aja terus, keluarin apa yang ada di otak gitu ya. Terus apa yang pengen bisa disuarakan gitu ya. Jadi ya udah sesimpel, yang penting adalah konsisten sih sebenarnya.
0: Kalau kamu ketemu mereka yang ya tadi kakak-kakak itu kena mental gak sih awalnya kayak, oh my god, ini mereka udah lama loh di industri musik gitu.
1: Pasti sih, aku lebih ke kayak, aduh mereka ini gak ya, galak gak ya atau apa gitu-gitu kan. Terus kayak, jutek gak ya, judes gak ya gitu-gitu.
0: Kayak anak lebih baru takut, nih, iya, masuk gitu nih, kan. Ternyata gak ya?
1: Siapa nih, gitu. Ternyata enggak lagi, langsung support, oh iya, langsung kenalan, langsung dekat, langsung bisa cerita-cerita banyak hal gitu. Jadinya senang banget.
0: Apakah menyesal meninggalkan kantoran?
1: Tentu tidak dong.
0: Nanti kita akan lanjut lagi sama Suara ya. Kita akan main games juga. Yang pasti Alika, Syafira dan juga Dodo Harahap masih bersama kamu. Setelah Isyana Sarasvati Terpesona, kita balik lagi.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
4: Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Dan siang hari ini ada suara Alika Syafira.
1: Yay, hai.
0: Ini lagi bertemu dua sign yang berbeda. Yang satu fire.
2: Kalau kami itu apa ya? Sign-nya ya? Api atau?
1: Iya,
2: api juga. Iya. Pecah telur pecah kita kalau ketemu. Ini ya. Api ketemu api ya.
1: Benar.
0: Oke, sahabat suara. Untuk lah kenapa ada Tika? Tika aman ya. Buat sahabat suara coba tebak, karena aku adalah api Sagittarius. Nah, dia ini api. Sign-nya apa ya?
1: Yes.
0: Clue-nya adalah nanti di akhir acara kita akan kasih hadiahnya itu kita puterin lagunya Alika Syafira ya.
1: Yay.
0: Belum waktunya jatuh cinta.
1: Yay.
0: Tebak ya apa? Jangan terlalu dekat. Apa namanya clue-nya? Ambisi.
1: Benar.
0: Iya. Oke. Dan sekarang ini ngomongin tentang EP-nya. Di dalam EP-nya ini sendiri ada satu lagu yang menjadi lagu andalan, Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Yes.
0: Nah, menurut Alika sendiri gimana cara membedakan antara belum siap jatuh cinta dan sekedar takut mengambil risiko?
1: Belum siap jatuh cinta atau takut mengambil risiko ya? Mungkin kalau sebenarnya kan kalau jatuh cinta tuh kita nggak pernah bisa atur kapan rasa itu datang ke kita gitu ya. Tapi kalau keputusan itu yang kita yang bisa tentuin kita mau maju atau enggak gitu. Tapi kalau rasanya nggak bisa kita kontrol gitu kan, tiba-tiba aja datang gitu. Tapi keputusan untuk kita mau nggak ya ambil keputusan ini, mau nggak ya kita mulai lagi untuk punya hubungan baru. Nah, itu yang bisa kita kontrol.
0: Oke. Wah, ini juga ya dia ternyata ya sangat log. Jadi kamu kalau jalanin hubungan tuh logika apa perasaan?
1: Dua-duanya harus jalan sih.
0: Oh iya?
1: Ya
0: oh
1: dong.
0: Iya, dua-duanya juga ya?
1: Dua-duanya harus jalan.
0: Berarti gak cuma perasaan doang ya?
1: Gak cuma perasaan doang. Aku lumayan kayak mau-mau enggak-enggak gitu. Iya-iya enggak gitu. Jadi aku lumayan yang kayak, kalau misalkan abu-abu atau kayak misalkan gak jelas gitu ya, udahlah gitu.
0: Paling gak jelas tuh sama sama zodiak apa?
1: Waduh. Paling gak jelas sama, belum ada yang jelas lah.
0: Terakhir.
1: Terakhir apa tuh?
0: Siap sama zodiak apa?
1: Aquarius.
0: Wih, kalem loh dia padahal loh. Cuman
1: sulit sekali.
0: Geregetan ya. Sama yang mengalir ya.
1: Iya betul. Kayak cepet gak? Gitu.
0: Waduh, apa? Cepet.
1: Mana nih?
0: Gitu. WA kok dibaca doang?
1: Bener lagi.
0: Tapi update status.
1: Nah, itu dia. Perlu kita pertanyakan.
0: Ya ampun, sedalam itu ternyata. Tebak ya, Alika ini zodiaknya apa?
1: Bener.
0: Dari setiap clue yang nanti akan diberikan di setiap pertanyaan ya, sahabat suara ya. Selanjutnya ada 7 lagu yang ada best of the best favorit kamu yang mana?
1: Waduh, favorit. Kalau favorit susah, tapi mungkin
0: yang paling
1: harus,
0: relate.
1: Waduh.
0: Paling Alika banget gitu.
1: Ternyata kamu kali ya.
0: Ternyata kamu. Jadi kamu pernah ngerasain hubungan yang akhirnya nemuin oh dia nih.
1: Iya, gitu. Aku rasanya kayaknya dia deh. Gua sama dia aja deh.
0: Si Aquarius gitu. Itu.
1: Jangan dikulik terus.
0: Tapi kan itu juga ya. Kok lama ya nih orang ya.
1: Kan.
0: Tapi kalau misalnya sahabat suara sedang berada di fase mencari jati diri atau pengen mengerti perasaan mereka, lagu mana yang paling kamu rekomendasikan di EP ini?
1: Kalau pengen mengerti perasaan mereka ya.
0: Kayak ini perasaan gue, dia kayak ngambang gitu, kayak mau iya mau enggak. Enggak. Menurut kamu apa dari 7 lagu itu?
1: Kalau dari 7 lagu itu aku mungkin akan ngerekomendasiin Tersenyumlah kali ya.
0: Waduh, Tersenyumlah?
1: Iya, karena soalnya di Tersenyumlah tuh menurut aku hubungan yang kita tuh selalu punya masalah di setiap hubungan. Mm-hmm. Tapi mau gimana pun kita harus ingat kita harus bisa sama-sama bareng. Mm-hmm. Kita ya apapun itu, apapun masalahnya, pokoknya lo harus balik sama gue dengan senyuman gitu.
0: Terlihat ya, bintangnya makin, zodiaknya makin kelihatan. Nah, lo harus balik sama gue.
1: Iya, lo harus.
0: Harus
1: balik.
0: Kata harus itu tuh udah menandakan.
1: Menggambarkan sekali ya.
0: Sign-nya dia tuh apa, zodiaknya dia apa. Coba sahabat suara langsung at isuara.network atau 0816-114-1014 ya. Kita main game.
1: Wow.
0: Ada game di dalam game.
1: Aduh, ada game dalam game, benar.
0: Ini ya. Ada Sagittarius di dalam Tupperware
1: ya.
0: Betul ya. Kali ini kita akan jawab dengan nada. Silakan jawab pertanyaan yang
2: Aku lemparin.
3: Oke. Okay.
2: Kamu tangkapnya makin ada ya.
3: Oke.
2: Okay. Bass nadanya dari sini. Oke. Okay, kita mulai langsung pertanyaan pertama. Kenapa suara gue jadi kayak Om Burhan ya? Perkenalkan nama lengkap kamu dan asal kamu dari mana?
3: Aduh, oke. Okay.

0: siap, silakan. 3, 2, 1.
1: Halo, namaku Alika.
0: Dari mana, dari mana, dari mana?
1: Asalku dari Tangerang.
0: Kalau nama lengkapnya, nama lengkapnya apa?
1: Tiara Alika Syafira.
0: Lahirnya di mana?
1: Lahir di Jakarta.
0: Coba sekarang sebutkan kebiasaan yang paling suka kamu lakukan.

0: Scroll
1: TikTok.
0: Wow. Sebutin kebiasaan buruk kamu yang kamu tahu cuma susah diubah. Apa itu sikat?
1: Itu buruk atau enggak tuh sebenarnya?
0: Apa tuh?
1: Kalau ambisius tuh buruk
0: ambisius
1: atau enggak?
0: Ambisius. Itu adalah hal positif yang ngerepotin orang ya.
1: Ya, jadi bisa dibilang buruk, bisa dibilang enggak gitu ya.
0: Ambisius. Sebutin impian kamu untuk berkolaborasi dengan salah satu musisi siapa? Coba sebutin nama. Aku ingin, let's go.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap dan juga Alika Syafira dengan EP yang sedang digadang-gadang, akan Genzi gak tuh bahasnya digadang-gadang ya, yang sedang dipertaruhkan untuk menjadi the best EV deh tuh. Ah udah gagal gue promosiin orang mengangkat-angkat nama, kok jadinya mobil elektrik sih ya. EP tentang diriku ya, yes. Asik. Masih penasaran ya, zodiaknya apa? Udah ya, banyak sahabat bener. Suara yang menjawab di live TikTok. Ada Kado itu di samping siapa? Agung Hapsah, udah tuh.
1: Agung Hapsah, bener lagi.
0: Ada Virgo, Gemini, Libra, Aries, Taurus, Scorpio. Ntar tungguin di, ini adalah ngobrol kita terakhir sebelum lagunya muncul, yeah. Kita langsung spill.
1: Spill ya, langsung kita spill nanti.
0: Alright, kita balik lagi ke EP-nya. Menurut Alika, kenapa pendengar atau juga sahabat suara wajib mendengarkan EP tentang diriku dari awal sampai akhir? Apa nih yang bikin kayak, ini nih.
1: Karena menurut aku semua fase percintaan kalian ada di situ.
0: As.
1: Itu dia. Semua fase percintaan aku.
0: Emang kalau fase menurut Alika sendiri ada apa aja?
1: Maksudnya tuh dari yang jatuh cinta gitu ya. Terus habis itu patah hati atau misalkan kayak ada di laguku tuh yang love bombing gitu ya. Jadi kita kalau PDKT sama udah mulai pacaran, itu perilakunya udah mulai beda tuh.
0: Oh iya?
1: Iya kan? Biasanya kan kalau PDKT, lo di mana aja gue jemput.
0: Asik. Gitu kan?
1: Tapi udah mulai pacaran, ya aku kayaknya capek deh hari ini. Hari ini aku gak jemput ya.
0: Itu namanya love bombing.
1: Love bombing. Jadi kayak awal-awal aja kan ditunjukin terus gitu ya. Namanya mungkin mau memikat hati gitu kan. Itu kan pasti ditunjukin terus. Udah mulai kesini-kesininya, biasanya udah mulai mager-mageran, ya udahlah gitu ya. Udah 2 tahun 3 tahun pacaran tuh biasanya udah mulai gitu tuh ya kan.
0: Ah, gimana udah nikah ya?
1: Tuh dia.
0: Love dar derdor.
1: Love dar derdor gitu. Sampai akhirnya mungkin ada yang setelah itu pasanya patah hati gitu ya. Sampai nemuin seseorang, ini dia nih yang gue cari-cari selama ini gitu.
0: Wow. Kalau berarti semua lagu ini adalah cocok untuk segala macam perasaan.
1: Benar.
0: Nice ya.
1: Nice.
0: Yang paling pecah itu, udah banyak digunain belum sih sama netizen untuk rilisan kamu ini di sosmed?
1: Kita berbeda sama BWJ sebelum waktu jatuh cinta ini udah lumayan banyak yang pakai.
0: Biasanya ditempelin pakai konten apa, senja ke daun-daunan?
1: Suka cerita-cerita atau kayak manifesting gitu, kayak semoga kalau di BWJ tuh, semoga one day gue ketemu orang yang gini gitu.
0: Fotonya ini K-pop gitu ya?
1: Iya, atau enggak fotonya dia sendiri atau sama pasangannya atau kayak kado-kado dari pasangannya gitu.
0: Gimana sih perasaan musisi kalau akhirnya lagunya tuh ditempelin di konten netizen?
1: Seneng banget lah.
0: Serius? Tapi itu pernah, kamu kan sering scroll TikTok, sering nemuin itu, pernah?
1: Beberapa kali pernah.
0: Apa gitu. Yang pertama kali kayak, apakah?
1: Yang pertama kali kayak, ada yang tahu lagu gue, gitu. Akhirnya ada yang tahu lagu gue, ada yang pakai lagu gue, seneng banget.
0: Di repost nggak?
1: Repost dong.
0: Oh iya?
1: Iya, aku biasa komen, like, repost, itu udah pasti.
0: Wow, humble sekali.
1: Kalau aku lihat pasti aku langsung, atau apa yang ngetek suka ada yang ngetek juga. Nah kalau udah ngetek kan kelihatan tuh pasti gitu. Nah itu aku suka repost. Suka aku masukin story lagi.
0: Satu-satunya profesi yang nggak pernah relate itu adalah penyanyi. Jadi aku nggak tahu perasaan itu munculnya gimana kalau udah di sosmed gitu ya. Okay. Tapi kalau musisi yang tahu-tahu kak. Aku pernah ngeliat konten kakak yang sama istri lagi rebutan mau stay di hotel apa. Jadi kita suka, aku pernah bikin konten, bikin buka salah satu travel apps. Kita mau stay di mana? Cepatlah sesimpel di Bandung. Nah itu aku kayaknya perasaan sama kayak kamu
1: nah,
0: deh.
1: Bener.
0: Oh lu nonton? Oh,
1: benar. Kayak gitu juga.
0: Cuman effortnya gede. Harus check out hotel. Harus 5 juta.
1: Sama kok ini. Kenapa? Juga. Oh, iya. Gak ada effortnya. Gak ada yang effortnya kecil. Oh, iya.
0: Bener ya. Oke. Aku akan lanjutkan kalau gitu ya. Oke, setelah perilisan EP ini, project baru bisa di spill gak? Sampai ada mungkin penampilan spesial atau ada karya berikutnya yang lagi digarap?
1: Sejauh ini kita masih promo-promo gitu, tapi di stay tune aja di seluruh sosial media aku gitu. Didoain juga semoga bisa segera rilis album, bisa ngadain showcase juga gitu. Jadi di stalking aja di seluruh sosial media aku.
0: Apa?
1: @AlikaSyafiraAA namanya.
0: @
1: Alika
0: Syafira
1: AA. Jadi A-nya tuh di belakang banyak gitu.
0: Kalau udah ada yang sama, A-nya tambah lagi satu.
1: Tambah lagi satu.
0: Udah banyak AA. Oh gitu ya caranya ya.
1: Karena gitu suka kalau Alika Syafira doang, ya udah ada yang pakai.
0: Real. Syafira real gitu.
1: Enggak, ya. Belum.
0: Kok yang lain palsu.
1: Gitu. Belum sampai ada yang real fake gitu sih.
0: Oh, itu buat ngebedain mana yang Oh, gitu ya.
1: Gitu.
0: Demi rebrandingan ya. Itu dia. Jadi @Alika Syafira hanya dua, hanya ditambahin dua.
1: Tiga, ya. Tambahin dua.
0: Oke. Silakan sekarang mengajak sahabat suara untuk mendengarkan karya kamu. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke. Hai sahabat suara, aku Alika Syafira. Jangan lupa buat dengerin seluruh lagu-lagu aku yang ada di EP Tentang Diriku di seluruh digital music platform kesayangan kalian, dan juga udah bisa di request di Iswara.
0: Yeay. Sebelum muncul lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, ternyata Alika Syafira zodiaknya
1: adalah Leo.
0: Terima kasih buat Kanaya, Ulfa, Glenka udah check. Jangan ntar kita kena ban dari si TikTok ya kalau bilang check out. Jangan. Thank you ya Alika.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih banyak juga Kak Dodo.
0: Oke, dan ini
1: suara, terima kasih banyak.
0: Yes, dan ini adalah sekalian closing juga dengan lagunya Alika Syafira Belum Waktu Jatuh Cinta. Ketemu besok sama Farah Virus dengan mungkin ada musisi lainnya. Pasti tetap di Suara Warga Indonesia. Thank you Alika.
1: Terima kasih Kak Dodo.
0: Terima kasih sahabat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini

dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin.

dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan

0: Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kemarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si

0: 14 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker at Kid at Work. Build, play, and imagine. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
4: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Lotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemo dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore semuanya.
3: Yes, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari Rabu.
2: Hari Rabu, Jill Reza suara santai sampai jam 7. Dan pastinya akan ada topik-topik yang mengundang perbincangan-perbincangan.
3: Tahukah kamu kalau rock and roll itu bukan saja sebuah film atau serial ya, huh? Dari Guy Ritchie, tapi rock and roll adalah virus malware yang nyamar jadi TikTok dan bisa menguras rekening.
2: Gokil, gue pakai handphonenya dulu tuh, Rokarola.
3: Bukan, itu Rotomola ya, betul.
2: Dan pastinya Gen Z bertanya, persahabatan beda gender ujungnya jadian. Apakah ada? Apakah tidak ada?
3: Ikutan aja yuk nanti.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, seru banget kemarin opening ngebahas Messi, sekarang opening ngebahas Cristiano Ronaldo. Sahabat Suara, menit ke-6 udah ngegolin. Ngamuk beliaunya nih yang gak terima di dibanding-bandingin sama fans-fans bola yang ada kayak gitu kan. Jadi kalau kamu nonton pertandingan semalam, jujur saya nonton itu cuma sampai menit ke-6 waktu Cristiano Ronaldo ngegolin pertama kali. Itu kayak benar-benar baru nyalain TV terus udah gol. Shock gak sih? Siapa sih yang gak shock gitu kan, nonton baru nyalain TV udah gol. Terus kan dari 5 golnya Portugal, Cristiano Ronaldo menyumbang 2 gol. Sahabat Suara, ya gak mau kalah ternyata sama Argentina kemarin. Jadi udah ya, udah. Yang debat-debat udah, kagak usah debat-debat lagi. Sudah, kan sama-sama nih, udah sama-sama ngegulin, sama-sama mencetak gol di Piala Dunia. Udahlah, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan gitu loh. Jadi ya, mau itu perkara istilah GOAT doang gitu. Enggak doang sih sebenarnya. Perkara masalah GOAT ataupun ya, yang namanya fans sepak bola mah memang selalu ada. Ada aja yang jadi pembelaannya gitu. Tapi ya udahlah ya. Sepak bola itu kan sebenarnya buat having fun gitu loh, Sahabat Suara. Itu kan buat senang-senang, buat happy-happy gitu. Jangan malah menjadi menimbulkan pertikaian gitu antar sesama supporter, baik itu sepak bola Indonesia ataupun sepak bola dunia ya. Tapi saya jadi ingat satu quote yang bilang, dan ini akhirnya terbukti kalau ada yang lebih menyeramkan dari Cristiano Ronaldo, yaitu adalah Cristiano Ronaldo yang tidak mencetak gol di pertandingan sebelumnya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

Joy FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang gak kecewa sahabat suara kalau ternyata selama ini yang dikiranya ada ternyata gak nyata loh, ternyata gak nyata. Ini mungkin yang terjadi ya setelah ada dugaan kalau ada sesuatu yang fiktif dan setelah diinvestigasi ternyata benar. Gak ada gitu loh. Jadi ada tim investigasi yang menemukan kalau ada 100 dapur MBG fiktif di salah satu kota di Indonesia, tepatnya di Cilacap, sahabat suara. Jadi saya sempat baca beritanya gitu ya. Jadi ada beberapa titik alamat gitu yang tercatat itu bukan dapur SPPG, melainkan ada yang hutan, alamatnya di hutan. Terus ada yang di tempat pemakaman umum, ada yang di persawahan, sampai itu alamat itu tuh benar-benar alamat kosong, nggak ada bangunan sama sekali kayak gitu ya, cuman tanah lapang, tanah kosong aja. Dan ini kalau dari PLT Bupati Cilacap sendiri bilang temuan ini gitu ya, temuan alamat-alamat fiktif dari dapur MBG atau SPPG ini menguatkan adanya praktik jual beli titik SPPG. Aduh, agak serem ya gitu. Maksudnya kayak ternyata sudah didaftarkan pun, sudah dicantumkan pun gak ada gitu wujudnya, gak ada juntrungnya. Dan ini portal pendaftaran titik baru untuk SPPG atau dapur MBG ini lagi ditutup sementara. Dan dari temuan tadi, titik-titik fiktif ini akan dihapus sebelum program nantinya akan dilanjutkan, sahabat suara. Tapi saya yakin sih kalau misalnya di investigasinya gak cuma di Cilacap gitu ya, di kota-kota lain di Indonesia kayaknya juga akan banyak yang ditemukan tidak ada gitu. Jadi titiknya cuma fiktif. Ini kayaknya sih sepertinya itu pengecekan gitu ya, maksudnya survei atau investigasi ada gak sih. Kayak misalnya nih, kayak misalnya kalau kita mau ngajuin usaha gitu kan, mau ngajuin kredit usaha rakyat, itu kan biasanya akan diverifikasi, akan di cek langsung gitu ke lokasi, ke alamatnya, bener gak nih, ada usahanya gak nih, ada wujud usahanya gak dalam bentuk ruko atau dalam bentuk apapun itu gitu kan ya. Nah ini mungkin salah satu bentuk verifikasi dari pihak Badan Gizi Nasional ataupun juga pemerintah setempat gitu, pemerintah daerah, untuk ngecek bener gak nih titik-titik yang didaftarkan itu alamatnya beneran ada alamat, beneran ada bangunan untuk dapur MBG atau enggak. Ketahuan gak ada ternyata deh. Tapi kira-kira kalau misal di Jogja aja deh, kita cek deh, coba di Jogja ada gak tuh yang alamatnya terdaftar tapi ternyata bangunannya gak ada. Atau mungkin di kota kamu, sahabat suara, mungkin kamu di luar kota Jogja gitu ya, ada juga tuh kasus-kasus begini. Kasih tau saya dong kalau misalnya ada. Ini keep it secret aja, yang tahu cuman saya sama kamu aja deh. Saya gak bakalan kasih tahu ke siapa-siapa. Ya paling nanti saya kasih tahu ke beberapa orang di sosial media lah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
7: lain gagal lah ya. Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming
8: ke iswara.id.

0: kesihatanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Cute time dulu
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit you.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Perunggu, jenuhkan kutelan. Ini cocok banget kamu dengerin sore-sore sambil pulang dari kantor. Overwhelmed, kerjaan capek banget, banyak banget. Udah mau menjelang akhir-akhir bulan kayak gini, mungkin kamu ngerasa kayak gitu, sahabat suara. Mungkin udah ngerasa kayak udah jenuh, udah capek, udah burn out. Tapi inget, di rumah ada anak, ada istri yang menunggu, atau bahkan mungkin ada orang tua yang menunggu, ada orang-orang yang mau menggantungkan hidupnya sama kamu. Jadi kamu mau gak mau harus semangat lagi. Gak apa-apa, sekali-kali capek, sekali-kali jenuh dengan pekerjaan atau rutinitas kamu sehari-hari, itu wajar dan normal banget. Yang penting adalah kamu tahu bagaimana how to deal with it, bagaimana cara heal-nya, kan setiap orang punya cara untuk mereduce atau apa ya, mengatasi kebosanan, kejenuhan itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang caranya mungkin pulang kantor langsung olahraga, ada yang pulang kantor mampir dulu ngopi, ada yang pulang kantor justru langsung balik ke rumah atau ke kosan bersih-bersih kamar. Semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Termasuk mungkin kamu pulang kantor atau jenuh atau bosen, dengerin suara santai sambil request lagu favorit kamu. Kayak Kanur, selamat sore. Tadi La Imla Odi yang Ikro sudah saya munculkan. Terima kasih ya, katanya terima kasih lagunya diputar sama-sama. Kanur sehat-sehat ya, semangat terus. Pokoknya apapun lagi dikerjain, semoga semuanya lancar. Kamu juga masih bisa request lagu favorit kamu sampai jam 7 malam nanti di suara santai, sahabat suara. Saya masih nemenin kamu. Dan agak ke-distract karena hari ini sunsetnya cantik banget dari Jalan Gondosuli 27A. Tadi benar-benar mataharinya kayak kuning telur omega yang orange sempurna. Terus terbenam dikit-dikit, waktu terbenam setengah tuh kayak ada shadow-nya, bagus banget sahabat suara. Kalau kamu punya foto sunset sore ini, please kirimin ke WhatsApp-nya Iswara dong, sambil request lagu, dua lagu deh boleh kalau kamu punya foto sunset yang bagus hari ini ya. 081-2299-88887. Yang satu ini kayaknya cocok banget untuk menemani sunset di Rabu sore, yang buat saya sebenarnya agak-agak bikin ngantuk, tapi tetap indah lah dengan golden hour-nya hari Rabu ini. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 7.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada gak sih dari antara kamu sahabat suara yang jatuh cinta tapi sama orang yang lagi di luar kota atau di luar pulau? Agak-agak effortnya itu lumayan gitu ya. Nyamperin ke sana, belum lagi kalau misalnya keluar pulau harus naik pesawat gitu kan. Gak mungkin kamu mengarungi dengan transportasi yang lain. Tapi tenang aja, sebagai City Linkers nih sahabat suara, mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta bakalan makin mudah bareng sama City Link. Karena kini kamu tuh bisa banget terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR City Link. Dan gak cuman itu, tersedia juga nih penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo tuh menuju Makassar, Batam dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Jadi misalnya kamu mau pakai atau kamu mau manfaatkan gitu ya untuk perjalanan bisnis, itu bisa. Atau misalnya mau dipakai buat mengunjungi keluarga, kerabat, kayak tadi LDR-an bisa. Atau mau liburan, karena ini udah musim-musim liburan juga bisa banget. Semuanya bakalan jadi lebih nyaman bareng sama CityLink. Kamu bisa nikmati gratis bagasi sampai dengan 10 kg untuk penerbangan ATR. Dan khusus kamu member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website-nya CityLink, ini gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320, sahabat suara. Jadi, kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama dengan CityLink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau bisa juga di citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Rahmia, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: alami.
1: Hai!
2: Hai! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai!
2: Hai! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Tahu gak sih sama suara kalau ternyata Gen Z ini menduduki peringkat pertama, gak peringkat pertama juga sebenarnya. Maksudnya kalau secara jumlah ya, di Indonesia ini Gen Z tuh menjadi penduduk paling banyak di Indonesia untuk saat ini. Ini menurut data dari Indonesia's Dynamic Clean Population Data per 15 Juni 2026. Ini Gen Z itu adalah demografi, bonus demografi, kelompok demografi terbesar sekitar 64 juta jiwa. Ya memang iya sih, berarti Gen Z itu kan dihitungnya dari kelahiran 98 ya, 98 sampai 2010 atau 2008, 98 sampai 2010 kayak kalau saya gak salah gitu ya, correct me if I'm wrong gitu. Tapi memang kenyataannya nih, saya pun juga lumayan masih agak shock culture gitu ya. Apalagi misal kayak di event-event gitu. Kemarin tuh saya ada satu event yang dimana itu tuh ada nanti di 8 titik dan LO-nya itu tuh satu orang itu terus gitu. Waktu kami ngobrol kayak, kamu kelahiran berapa sih gitu. 2005 kak. Wah kok ada orang lahir 2005 dan udah masuk ke ranah industri pekerjaan gitu loh sahabat suara. Saya tuh masih tidak, apa ya, masih belum terbiasa lah ya gitu. Bahkan mungkin di beberapa project yang lagi saya jalan gitu, yang saya jalan bareng sama anak-anak Gen Z itu, literally yang mereka kelahiran 2006 itu tuh seumuran adik saya yang paling kecil. Dan ternyata di tahun ini kelahiran 2006 kalian sudah masuk kepala 2 gitu. Jadi ya mau gak mau memang kita harus beradaptasi gitu ya. Sebagai mungkin kalau saya masuknya di millennials gitu ya, harus beradaptasi dengan pola kerjanya Gen Z yang memang juga super cepat, super satset. Mereka digital savvy banget. Terus juga teman-teman Gen Z ini nih banyak yang pada akhirnya mendukung ekosistem khususnya di dunia kreatif kayak gitu kan. Jadi ya kita sebagai mungkin sekarang yang agak ngerasa lebih tua itu generasi milenial tuh kayak udah ngerasa lebih tua gitu ya. Bahkan kadang kalau adik-adik Gen Z tuh kayak, kak kelahiran berapa sih gitu, kalau saya sebutin tahun kelahiran ya, oh gak mungkin gitu. Karena ya kita juga sebagai mungkin milenial satu, bahkan mungkin boomers gitu, harus ikut beradaptasi juga sahabat suara, mau gak mau ya kan. Entah itu dari dunia sosial media, entah itu dari dunia digitalnya. Maksudnya apa sih yang lagi tren sekarang gitu di dunia digital, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang tetap harus update juga kayak gitu. Dan ya walaupun mungkin agak sedikit susah beradaptasi bekerja dengan Gen Z, tapi jangan remehkan kekuatan Gen Z, karena mereka tuh benar-benar yang adaptif banget. Terus juga ide-ide kreatifnya tuh selalu ada aja gitu kan. Dan berhasil menelurkan, melahirkan gebrakan-gebrakan baru gitu. Entah itu di industri pekerjaan, di industri kreatif, ataupun juga di pemerintahan. Kalau kita lihat, kayaknya lumayan banyak juga ya yang masuk ke kategori Gen Z ya, sahabat suara. Jadi ya dimaklumin aja kalau sekarang memang lagi populasinya paling banyak di Indonesia, 64 juta dari 200 sekian penduduk Indonesia. Ya jangan kaget kalau misalnya FYP kamu tiba-tiba ada joget-joget, tiba-tiba ada dance cover, tiba-tiba ada transisi. Ya kita mah cuma bisa ngikut aja, tapi ngikutnya yang positif aja ya sahabat suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gas genggam hadiah.
4: Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: Betul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu belanja di Alfamidi, ada yang menarik banget. Kamu bisa tebus terus murahnya belanja di Alfamidi. Periode 16-30 Juni ini menarik banget karena kamu cukup belanja dengan Rp50.000 aja, ini bisa langsung tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih salah satu, ada 2 piece Mentos Roll yang 37 atau 37,8 gram all varian dengan varian yang sama, atau 1 piece Pino Ice Cup Fruit Assorted 6x50 gram, atau 1 piece Sinde Larutan Cap Badak Botol yang 350 ml, atau 1 piece Fresh Tea Apple Green Tea Madu Blackcurrant Bottle yang 500 ml, atau 2 piece Cleo Eco Shape Water Bottle yang 550 ml, atau 1 piece M2000 Lighter M08 atau yang M08 Mini. Terus tadi kan yang 50.000 nih. Nah, kalau kamu belanjanya 75.000, ini kamu bisa tebus murah seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 piece Simba Choco Chip Susu 34 gram all varian dengan varian yang sama, atau 2 piece Cheetos Jagung Bakar Keju atau keju yang 60 atau 50 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Alfamidi Pilus Keju yang 150 gram, atau Alfamidi Basreng 200 gram, atau ada 1 piece ABC Sambal Asli Ekstra Pedas atau yang Ekstrim Pedas 270 ml, atau ada juga nih produk non-foodnya, itu adalah 1 piece Ellipse Hair Vitamin isi 6 yang all varian. Ini kamu bisa pilih 2 produk sekaligus. Rp50.000 udah, Rp75.000 udah. Nah, kalau belanjanya nyampe Rp100.000, ini kamu bisa tebus murah Rp15.000 buat masing-masing produk. Ada 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4, atau 1 piece Oishi Popcorn 100 gram all varian, atau 1 piece So Good Chicken Stick Original 200 gram. Nah, kalau produk non-foodnya, itu ada 1 piece Rinso Liquid Deterjen yang 700 gram atau yang 500 plus 190 ml all varian. Atau bisa juga pilih 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg atau Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter. Dan kalau belanjanya Rp100.000, tebus murah Rp15.000, itu bisa langsung pilih 3 produk sekaligus. Hemat banget kalau kamu belanjanya di Alfamidi, sahabat Suara. Jadi langsung aja borong semua produk di Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Gas genggam hadiah.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Aku.

0: Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal. OMG! Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Di suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beril. Kita masuk di jam 8 malam sahabat suara. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ini gue lagi nyari backsound. Nah ini dia, nongkrong bareng Beril. Seneng banget nih masih bisa nemenin malam lo sampai jam 10 nanti sahabat suara. Seperti biasa ya, gue pengen pesan buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati. Setiap di mobil gitu, misalkan lo lagi nyetir sekarang, sedialah cemilan gitu ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget malam hari ini perjalanannya. Hati-hati di jalan. Cemilan-cemilan yang simpel aja lah, contohnya kayak tunjang gitu ya. Ya lagi nongkrong sama teman-teman mungkin. You know lah, Jakarta never sleeps bro. Jam segini masih nongkrong tuh normal-normal aja. Selamat menikmati malam lo sahabat suara. Mungkin buat lo yang udah di rumah juga sambil scrolling TikTok, makasih buat sudah menemani lah gue lah. Nanti juga gue bakal live di TikToknya Iswara. Username TikToknya iswara.network. Seperti biasa gue absen dulu sahabat suara, lagi ngapain, lagi sama siapa. Dan kalau lo malam ini lagi nongkrong, please kasih tahu ke gue, menu di meja lo apa sih? Apakah kopi? Apakah teh? Apakah mie instan? Apakah meja lo kosong seperti perasaan dia ke lo? Absen ke gue malam hari ini ya, sahabat suara di 0816-114-1014. Jangan lupa nanti temenin gue di TikTok karena gue nanti siaran sambil live TikTok. For the next song we got, this one is from Adrian Khalif dan Juicy Lucy. Lo udah tau lah ya. Sialan. Stay tune on Iswara. Suara warga Indonesia. Stick around.

0: masih mencintaimu. Gue puterin only on 101.4 FM Suara, suara warga Indonesia. Lo sekarang masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sapa-sapa dulu ah yang di WhatsApp. Halo. Ada voice note masuk nih. Kita play dulu kali ya. Baik. Terima kasih Doms. Eh kamu lagi sakit ya Dom? Cepet sembuh ya. Suaranya agak-agak bindeng gitu. Aku juga agak-agak bindeng sih. Tapi kemarin parahnya, sekarang udah mendingan.
1: Terus
0: Oke, ntar aku puterin ya. Tenang saja, ini ada fase. Coba ntar aku masukin dulu ke playlistnya Suara ya. Ada absen juga nih malam dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Baru tiduran sambil dengarkan Suara. Selamat beristirahat Suwandi, besok harus kerja jam berapa kamu? Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang sambil dengerin Suara. Dan sekarang lagi kejebak lampu merah yang durasinya kayak hubungan tanpa status. Wow! Emang suka gak jelas ya hubungan tanpa status tuh. Kayak mau minta kepastian tapi gak enak. Anjir, gue pernah lagi. Ya udah, gue mah memilih lepas aja. Ada Michelle di Jakarta, lagi nongkrong sama teman-teman kantor. Oh gitu, di mana Michelle? Katanya Michelle lagi nongkrong tapi debat soal bola. Jujur, Ronaldo menyala semalam, Gue dukung Portugal, jujur. Portugal gue. Tapi ada yang bilang prediksi sih final atau yang juara katanya Belanda. Ada seorang peramal gitulah yang katanya Piala Dunia tuh udah 3 kali, prediksi dia selalu tepat sahabat Suara. Tapi yang paling penting gue pengen ngajakin lo main sotoy-sotoyan malam ini. Karena menurut gue salah satu hal paling seru dari sepak bola adalah semua orang ngerasa paling benar. Dan malam ini pertanyaannya simpel banget sahabat Suara. Prediksi final Piala Dunia 2026 menurut lo siapa lawan siapa? Siapa juga yang bakal juara? Udah lo gak usah pakai data, gak usah pakai statistik. Pokoknya lo sotoy aja sahabat Suara. Misalkan kayak ya menurut gue Argentina bakal juara sih bang. Karena Messi is the real goat gitu misalkan. Atau menurut gue Arab bang bakal juara karena pakai kekuatan Tuhan. Gue tunggu ya prediksi liar malam hari ini sahabat Suara. Langsung masuk ke WhatsAppnya Suara di 0816-114-1014. Atau masuk aja juga ke TikTok live Suara. Ramein komen di sana prediksi liar lo. Final Piala Dunia 2026. Siapa

Kita akan masuk ke lagu selanjutnya. Ditunggu prediksi-prediksi sotoy lo ya. It's everything you are from India. Sikat India.

Di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Gila. Ngomongin Pildun ya. But anyway, gue juga udah live di TikTok kayak Iswara, jadi lu pada masuk aja deh sekarang ya. Tuh kan bener Dom lagi bindeng katanya. Cepet sembuh Dom. Kemarin sih gue live sempet nanya ke sahabat suara obat ajaib kalau lo lagi flu apa gitu. Ada yang bilang paratusin, ada yang bilang kemarin Procol. Gila, menang banyak nih gue sebut-sebutin semua nih nama obatnya. Ada voice note masuk lagi nih sahabat suara, kita play ya. Malam bro. Oke, dewa mantep lo. Ya mungkin tahun ini Inggris is coming home bro. Tapi dengan denger kemarin Maguire gak dipanggil ya. Dan jadi dagang merchandise. Itu beneran Maguire gak sih guys? Tapi lo adalah orang yang setuju sama gue. Satu suara sama gue juga. Kayaknya Inggris, kalau enggak Portugal sih menurut gue. Emang sempat ada blunder-blundernya CR kita kemarin, tapi akhirnya dia membuktikan. Jujur semalam sih gacor ya dia ya. Mendes juga gar menurut gue. Gila itu cool parah sampai di titik dimana kayak CR ngegolin tapi nge-shoot tapi gagal tuh udah yang di titik kayak udah ketawa gitu dia. Ya karena skornya udah aman aja. Kita main prediksi liar final Piala Dunia ya sahabat suara. Lo gak harus tahu bola buat prediksi liar. Misalkan ya kayak menurut gue sih kayaknya misalkan Ghana juara bang. Karena kalau dilihat dari posturnya sih kayaknya oke banget ya. Defense-nya juga gong. Inggris juga kemarin kan lawan ya. Abai, prediksi gue di final Pildu nanti Jepang sama Argentina. Wih, Jepang juga kenceng tuh mainnya. Gue akuin di Asia Jepang, juara deh. Kayak pemain Jepang tuh Naruto sama Sasuke semua isinya jujur. Gue jagoin negeri Sakura yang jadi champion sebab gue pengen kali ini Jepang bisa jadi King of the World tahun ini. Jangan cuma jadi Raja Asia doang. Betul, betul. They deserve more, guys. Gue akuin Jepang kenceng banget mainnya. Ada Putra di Pamulang. Menurut gue viral Piala Dunia 2006 tuh Inggris lawan Brazil. Yang juara Inggris, oke. Tapi menurut gue Brazil juga lagi lincah-lincahnya. Joget Brazil di TikTok kan lagi banyak tuh ya kan. Gue menunggu selebrasi-selebrasi Brazil pakai joget Brazil dari orang Brazil beneran sih. Kasih tahu prediksi sotoy lu dan penyebabnya apa gitu ya. Alasan lu prediksi sotoy tersebut apa. Kasih tahu ke gue di live TikToknya iswara.network. So, right now we go through the playlist. Kita punya coklat. Karma. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM. Yo yang lagi di jalan masuk ke live TikToknya iswara sekarang. Oke, okay? Stick around.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming. Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

sampai 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker at Kids at Work. Build, play, and imagine. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril. Dan gue sekarang lagi live di TikTok.
1: Capek ya?
0: Ya, tidak mengenal capek, namanya juga nyari cuan, bro. Menyapa-nyapa di TikTok, halo, ada road runner yang ada di Brunei. Sekarang di Brunei jam 21:36. Lah, beda sejam doang kita. Enggak. Di Indo jam 23:07, beda sejam. Ada Rina dari Pekanbaru, adem seharian hujan. Ada Oci juga. Kita ngomongin soal prediksi blow on lo aja, prediksi-prediksi yang gak usah serius-serius amat gitu ya. Di final Piala Dunia 2026. Siapa lawan siapa? Hai Beril, gue jagoin Belanda juara final lawan Perancis. Sumpah ya, Perancis tuh gila-gila loh pemainnya. Orang-orang yang, wah, geda-geda. Mbappe, Tchouaméni. Gue sampai gedek banget temen-temen gue kalau misalnya main FIFA pakai Perancis. Buset, orang gede-gede banget. Bodinya menang mulu, buset. Tapi Perancis juga benar-benar patut diperhitungkan banget sih. Belanda juga, ya Allah. Ini ada voice note masuk juga nih. Bentar, tadi mana sih? WhatsApp dulu deh, gue bacain WhatsApp dulu ya. Prediksi ngasal. Kita lihat dari siapa nih? Dari Vero from Surabaya. Jerman lawan Argentina, juaranya Jerman bang. Karena menurut Vero, setiap orang remehin Jerman. Sampai mereka tiba-tiba masuk semifinal dia juga. Tapi emang gokil sih Muller lah. Ada. Kevin, final Piala Dunia menurut dia adalah Brazil lawan Perancis. Jualannya Brazil, karena menurut dia Brazil udah terlalu lama puasa gelar. Oke. Yang sayang banget Italia ya coy, gila loh. Apa prediksi blow on lo untuk final Piala Dunia 2026? Kasih tahu Beril di TikToknya iswara.network. Because I'll be back. Kita masuk ke Juicy Lucy.

dengerin Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Calvin Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Siaran di Nongkrong Bareng Beril on 101.4 FM suara warga Indonesia. Masih ngomongin prediksi-prediksi final Piala Dunia. Prediksi-prediksi bodor aja sahabat suara. Kasih tahu ke gue. Misalkan siapa kira-kira yang menang nih menurut gue Brazil bang lawan Portugal gitu. Karena ya Brazil nih tanahnya dataran tinggi lah sotoy banget ya. Ya gitu misalkan kayak gitulah gitu ya. Kasih tahu di TikTok live Beril. Beril lagi siaran di TikTok, username iswara.network. I'll be back, nanti masuk di jam 9 malam ya.

Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. What's up everyone? Beril masih ngomongin prediksi final Piala Dunia 2026. Tapi gak usah serius-serius banget ya, kasihan yang gak ngerti-ngerti amat soal bola. Maksud gue yang kayak, ya prediksi sotoy aja. Seperti yang tadi gue jelas ngerti-ngerti amat soal bola. Maksud gue yang kayak, ya prediksi sotoy aja. Seperti yang tadi gue jelasin dari tadi, sahabat suara. Ini dari Michelle from Jakarta.

0: kita tanggal tua pura-pura gila aja sahabat suara. Gila-gila aja prediksi Piala Dunia final nanti siapa lawan siapa. Jadi gue baru dapat info ada seorang, ini gue gak bisa bilang dia peramal sih. Dia basically ekonom dari, dia kerja di bank, dia ekonom namanya Joaquin Clement. Dia itu memprediksi beberapa final Piala Dunia dan selalu benar. Tapi based on kayak pendapatan domestik brutonya, analisis dari situ, habis itu cuaca, terus dia juga ya sedikit berapa puluh persen soal olahraga juga dia masukin. Kayak waktu Piala Dunia 2014 itu kan yang menang, siapa sih gue lupa deh. Pokoknya 2014 yang di Brazil tuh kan target. Prancis ya. Pokoknya beberapa prediksi dia tuh selalu benar gitu. Dan tahun ini dia memprediksikan Belanda yang akan menang. Ada beberapa prediksi sih kayak The Simpsons katanya bilang di ada satu episode lama gitu ya, Portugal yang menang. Ini ada info A1 dari Rian. Dia bilang Portugal versus Argentina Bear. Mark my words. Kita lihat aja ya. Oh iya, 2014 Jerman. Mainnya di mana waktu itu? Waktu 2014 mainnya di mana ya? Gue lupa dah. Lagunya kok Indo. Syahrul Arifin bilang Jerman. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi gue minta prediksi-prediksi sotoy lo malam hari ini sahabat suara. Masuk ke TikToknya iswara.network, komen di sana, gue ladenin satu-satu, oke? Okay? Ini ada yang cute banget ngasih gue gambar animasi gitu di WhatsApp, ya ampun. Ut, makasih ya. Dia ngirim VN, request lagu kayak gini.
1: Malam ya, Rio.
0: Malam.
1: Request lagunya Rosa ya, yang judulnya Sakura. Thank you.
0: I got you. Makasih kamu juga ya, masuk ke TikTok ya, temenin aku semuanya, oke? Okay?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sebentar, sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini,

dengan maestro orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui

Anniversary Beyond the Year. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary.

0: Dubini.
1: Yes, you're still listening to 101.4 FM Isuara, suara warga Indonesia. Nah, sekarang waktunya segmen curhat BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya
3: BTS
2: berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Oke. Ini ada seorang wanita yang ngeluh pacarnya nonton bola mulu, ya. Gue pengen lo nih yang di TikTok, yang lagi dengerin juga di mobil, yang lagi dengerin di radio kakek lo, mungkin masih ada di rumah. Gue minta lo bantuin gue kasih opini masing-masing ya, menurut lo gimana? Gue bacain ceritanya dulu. Hai Beryl ganteng, padahal gak ada ganteng ya, gue bikin sendiri. Aku mau curhat, pacarku baik kok, dia gak selingkuh, gak dugem, gak aneh-aneh, oh janggal sih. Gak bercanda, dia gak aneh-aneh, gak aneh-aneh kok Beryl. Tapi yang jadi satu masalah adalah Pildun ini bikin dia nonton bola terus. Bener-bener semua match ditonton. Bahkan pertandingan yang aku gak tahu negaranya apa juga ditonton, iya oke. Nah yang bikin kesel, giliran gue cerita soal drama kantor, giliran gue cerita soal teman-teman gue yang lagi nyebelin, dia tuh malah ngantuk. Terus minggu lalu, kita udah janjian sebenarnya mau dinner, tapi dia skip. Dia bilang tadinya bisa, taunya gak bisa, karena ada pertandingan yang katanya penting. Oke. Sebelumnya juga, waktu klub, setelah aku cek, yang tanding Crystal Palace sama Burnley. Loh kok? Oh derby. Aku gak tahu itu klub apa real, tapi apparently lebih penting daripada aku. Jadi pertanyaanku, aku yang kurang menarik atau emang cowok kalau udah suka bola kayak gitu? Nah gini loh guys, ini kan mungkin jatuhnya si cowok sampai ibaratnya saat ini hidup dia tuh 80% ke bola, 20% ke ceweknya. Dan yang gue tahu, cowok kalau udah suka bola atau hobi sama sesuatu, emang ada yang pasti ada aja konfliknya sama pasangannya. Pasti pasangannya ngeluh gitu ya, kayak ngeluh karena kesepian gitu. Menurut lo gimana? Normal apa enggak? Margareta jangan mulai ya. Maksudnya dia komen gini, yakin nonton Pildun apa nyari gadun? Bap, kok ngerime? Kok bisa ngerime gitu? Coba misalkan nih ya cewek-cewek, lo punya cowok, dia tuh ke bola tuh segitunya. Bener-bener kayak dalam seminggu, ke lo tuh cuma 10%. Misalkan tiap malam tuh dia, bukan tiap malam ya, tiap Sabtu, tiap malam minggu deh, dia nonton bola sama temen-temennya. Yang biasanya lo jalan sama dia, dia gak jalan sama lo, dia lebih pentingin nonton bola sama temen-temennya gitu. Ya, pokoknya gak all out ke lo lah gitu. Lo setuju gak? Apa lo tim yang enggak? Ini sebuah cerita yang akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Tapi ini khusus yang jawab cewek-cewek ya sebenarnya ya. Gimana cewek-cewek? Ini dari Anissa bilang, jujur kalau gue sih yang penting cowoknya harus bisa balance aja kak. Kalau emang mau nonton bola, paling enggak ngobrol dulu, temenin dulu. Paling gak temenin dulu gue sejam, baru abis itu lanjut. Ya paling nonton bola sejam lah ya. Sejam, abis itu sejam sebelumnya mungkin lo ketemu, setor muka dulu ke cewek lo gitu kali ya. Margareta bilang, buat mbaknya gak usah terlalu dipikir mbak. Emir, kalau dia influencer bola gak apa-apa ya, itu kerjanya. Kalau dia karyawan ada janggal, kok sibuk? Ya, gak tahu deh, kayaknya dia karyawan biasa gitu ya. Kalau influencer ya mungkin itu udah beda hal kali ya. Oci bilang, temenin aja udah yang aman, kali aja seru. Nah iya, lo kenapa gak mau ikut? Kenapa sih cewek-cewek tuh instead of ngamuk gitu, instead of ngeluh, lo mending ikut aja gitu. Lagian cowok lo juga mungkin bakal ngizinin kok. Putri bilang, menurut gue normal sih, lagian cuma bola bukan cewek lain. Nah, nonton bolanya sama cewek lain. Nih, lo cek spot-spot nonton bola ya. Citos. Kemfi. Real. Eastern Promise. Bisa Ebira. Masa bikin OVP, Ber? Ya menurut lo, Ber, nonton Pildun tiap hari apa gak bosan? Coba nih cowok-cowok sekarang jawab. Menurut lo nonton Pildun tiap hari bosan apa gak? Kan manisnya beda-beda. Tuh, Margarita bilang, buat mbaknya coba cari prioritas lain. Cari cowok di Bumble mungkin. Bukan gitu dong, Mar. Gue sentil kuping kanan ya. Coba, yang lagi dengerin di mobil juga boleh masuk ke wawanya Iswara 0816-114-1014. Mungkin di sini ada yang punya cerita pasangannya ke hobinya terus, ke bola terus, lu dicuekin. Lu kayak cerita keseharian lu, sayang, tadi di kantor, aduh ada bos aku ngeselin banget deh gitu. Bentar-bentar sayang, bentar-bentar, ini lagi seru banget nih bola nih. Mungkin ada yang kayak gitu. Misalkan cowoknya dikasih kado, apa, dari ceweknya dikasih kado jam tangan gitu ya. Terus pas dikasih kado, makasih sayang. Terus dalam pikirannya, kenapa gak jersey Argentina aja sih? Bisa aja kayak gitu. Mungkin lo punya cerita, monggo, cerita aja. Gua buka segmen BTS, Berani Terbuka sama Beryl. In the meantime, kita masuk dulu ke playlist. This one is Malik and the Essentials, Senja Teduh Pelita.

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
5: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Nongkrong bareng Wiril di 101,4 FM I Suara Suara Warga Indonesia. Let's go. Ngomong-ngomong soal bola nih, gue ada lagu baru nih. Hey,

0: baru alias original soundtrack ini 2014 ya.
1: Tapi somehow menurut gue this is not the World Cup songs, this is the anthem of football, waving flag. Baru 2010 ya. Lah agak gila, 2010 mah ini Waka Waka cuy, South Africa. Nah tadi tuh ngomongin soal ini, topiknya adalah ini gara-gara ada yang cerita cowoknya tuh main cowoknya tuh nonton bola mulu gitu ya, tapi hanya sekian persen yang diberikan untuk ceweknya gitu, waktunya tuh dikit banget gitu. Ini sebenarnya bukan soal bola, bukan soal hobi kayak motoran, gaming atau mancing gitu misalkan. Ini soal kalau cowok lo terlalu sibuk sama hobinya dan lo cuma jadi kayak 10% lah dari hidupnya. Lo tuh setuju gak? Kalau setuju apa alasannya? Kalau gak setuju gimana cara nyikapinnya? Ada dari Nabila, Jakarta. Nabila gak setuju. Gue gak minta jadi 100% bang. Tapi jangan sampai PS5 dia lebih sering diajak ngobrol daripada gue. Nah, coba. Soalnya banyak nih ya cewek-cewek yang ngasih kado ke cowoknya itu PS5. Nah, lo tuh gimana tuh? Kalau kata Uut, baru kali tuh pacarannya, kalau udah lama biasanya lebih santai dan maklum. Iya ya, ribet ya. Uut tim yang aduh enggak mau yang pusing-pusing gitu. Ya udah santai aja gitu. Kalau lo ngerasa cowok lo kurang waktu buat lo, ya ngomong gitu. Ada dari Anonymous. Cowoknya mantau kali ya. Dia maunya Anonymous, gak mau disebut namanya. Gue pernah punya mantan kayak gitu kak. Dan akhirnya udah putus ya, bertahan 3 bulan. Tuh banyak yang gak setuju. Gimana nih cewek-cewek? Dari bilang di TikTok, nggak apa-apa gua, cowok gue sama hobinya, asal kalau gue call jangan sampai di reject. Nah, gini nih, lo call cowok lo, tapi cowok lo jawabnya kayak nggak fokus gitu. Halo, iya. Terus lo nanya, kamu lagi di mana? Anjir, gagu lagi. Ah, apa? Kamu lagi di mana? Ini lagi di sini sama. Aduh, hampir. Bete nggak lo cewek-cewek? Dea bilang gak setuju karena pasangan itu harus jadi prioritas juga kata dia. Ya jadi gimana dong? Mungkin ini lagi gak tau lah. Kira-kira gimana? Coba kasih solusi ke gue. Gimana caranya hubungan, apa treatment gak gini nih? Apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang hobi banget, apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang into banget ke hobinya tapi tetap bisa balance sama lo sebagai pacarnya? Treatment apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya sebelum cowok itu berangkat nonton bola, dia harus ketemu lo dulu? Atau sebelum cowok lo nonton bola, dia harus ngabarin lo dulu, paling gak telpon gitu. Atau gak sebelum cowok lo nonton bola, ya paling gak lo diajak lah, kayak gitu-gitu. Apa sih lo tuh maunya gimana gitu? Gue tuh nyari solusi ya buat kita para cowok-cowok, dari lo para cewek-cewek. Oke. Kembali Ajojing malam hari ini, sahabat suara. This one is from Tiara Andini, one of my favorite songs.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101 FM, salah, 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. BTS berani terbuka sama Beria.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Oke. Okay. Tadi kan gue sempat nanya ke lo sahabat suara ya. Ini sebagai jawaban dari cerita dari sahabat suara yang tadi tuh cowoknya main apa? Ke hobinya mulu, gue dikacangin kata gitu. Solusinya gimana nih? Ini ada dari 0821 sekian. Aduh, kebet pipis. Malam Beril, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Sehat lu ya? Kalau menurutku sih ya santai aja kali. Kan cowok lo cuma nonton bola, bukan nonton BKP. Gue suka nih yang ngegas-ngegas gini nih. Balik lagi sama diri sendiri lah. Kalau si ceweknya juga punya hobi terus dipusingin kayak gitu kan pasti gak nyaman juga. Selama nonton bolanya gak sama cewek lain, santai aja say. Yang penting dia ngabarin kamu. Yalah. Itu adalah, ini gue sum up ya. Kayaknya orang warga udah pada pinter kok ya. Maksudnya tahu gimana caranya lo balance di hubungan lo, di relationship lo. Jangan usik hobi masing-masing, karena sebenarnya suami istri aja tuh masih butuh me time gitu. Ya, banyak rumah tangga yang di rumahnya tuh ada ruangan sendiri untuk me time gitu. Jadi memang gimana caranya lo menghargai masing-masing aja sahabat suara. But anyway, ini ada cerita juga yang gue bacakan saat lagi, mana ya? Oke, malam Beril, jangan sebut nama gue ya. Gue mau cerita, gue tuh 4 bersaudara. Anak pertama laki, anak kedua sampai 4 tuh cewek. Kira-kira 15 tahun lalu gue masih jadi ibu rumah tangga full. Suami gue cuma usaha kecil-kecilan sablon. Suami kakak gue manajer McD. Suami adek gue manajer LG. Sedih deh. Abang gue hampir gak pernah ngajak ngobrol. Suami gue, hampir gak pernah ngajak ngobrol gue, suami gue, juga anak gue. Gue sampai mikir, apa harus punya suami manajer dulu ya biar dianggap, waduh. Alhamdulillah tahun 2013 gue diajak kerja sama sepupu jauh gue. Mulai dari admin cabang, 3 tahun kemudian jadi admin pusat. 4 tahun kemudian jadi admin judul, gak bercanda-bercanda ya. Tahun 2017 gue divorce. Karena adalah ya, sebagai ibu sekaligus bapak yang harus kerja pagi sampai malam, tahu dong gedebak-gedebuknya. Dan alhamdulillah awal bulan Juni ini gue resmi jadi manajer di perusahaan gue. Senang banget gue, Ber. Gak punya suami manajer, tapi gue sendiri yang jadi manajer. Itu aja, Ber. Sorry ya, panjang banget ceritanya. Man, congrats. Yang pertama congrats dulu buat lo, you made it. Kadang-kadang lo gak usah capek-capek cari pembuktian gitu ya, karena yang akan ngebuktiin sendiri tuh semesta, men, sumpah deh. Biar karya, ada yang bilang, biar karya yang berbicara, gar. Dan sekarang update-nya gimana? Udah diajakin ngobrol belum? Tapi jangan turunin value lo dengan kayak langsung banget lo langsung welcome mereka gitu ya. Enggak, lo cool aja dulu. Good luck deh buat suami kakak lo dan suami adek lo. Berarti adek-adek ipar, adek dan kakak ipar lo ya. Dan sekarang sudah menunjukkan jam 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi, sahabat suara. And sedikit spill malam hari ini. Kita lihat jadwal Piala Dunia dulu deh, bentar. Oke, malam hari ini itu ada Swiss lawan Kanada. Oh, anjay. Ah, prediction gak usah lah ya. Swiss lawan Kanada jam 2 pagi, nanti abis itu, apa lagi ya? Bentar, gue liat dulu. Ih, tadi ada, sekarang gak ada lagi, men, gimana sih? Abis itu jam 2 pagi bersamaan, grup B ada Bosnia and Herzegovina melawan Qatar. Grup C, Maroko main lawan Haiti. Grup C seru nih, Skotlandia lawan Brazil. Tapi jam 5 pagi. Nah, jam 8 pagi besok South Africa melawan South Korea. Wida Hyun Min Son, anjay. Grup A jam 8 pagi ada Ceko melawan Meksiko. Dah, kira-kira lo akan nonton yang mana sahabat suara? Sekarang gue pamit dulu ya. Kita akan ketemu besok lagi di udara tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, ya. Dih.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, Kina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak
1: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
4: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
4: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
4: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
4: Gatel-gatel. Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
4: Oh.
1: Bukan orang sembarang.
4: Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
4: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
4: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata
4: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
4: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
4: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
2: Iya.
3: Biar makan asin. Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: ngomongin bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Yeah. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue
0: gak
1: mau bacain WhatsApp lagi.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary.

0: Beauty Workshop dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menyenangkan
0: di sisa waktu yang lain. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: @iswara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah.

0: praktis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.